Teknologi yang kelihatannya mustahil, tapi nyata. Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh, tapi nyata, yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh, buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow!

teman Pro2, kita sudah di Pro2 Spot. Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat ya teman Pro2. Sekarang pukul 8 lewat 9, dan sampai pukul 9 nanti teman Pro2 akan ada informasi-informasi menarik yang pastinya membuat kita menambah wawasan, membuat kita menjadi lebih wow gitu ya, lebih kaget, terkejut, tapi menambah ilmu kita dan membuka pikiran kita untuk sesi diskusi dan sharing ya teman Pro2 pastinya. Apakah benar atau tidak? Tapi kira-kira topik apa yang mau kita bahas di pagi hari ini? Sesaat lagi teman Pro2 akan ayah spill dan akan ayah kasih tahu buat kamu semuanya setelah beberapa lagu berikut ini ya. Ada Novia Bachmit dengan Get It Wrong.

0: Lo nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.

Malam Bro, kembali lagi bersama Ayah masih di Pro 2 Spot dan Ayah membahas satu tema nih karena menuju final Piala Dunia sama Pro 2. Kita akan membahas tentang fakta unik sepanjang sejarah sepak bola nih. Kita tahu ya teman Pro 2 kalau sepak bola itu menjadi salah satu olahraga yang cukup populer di dunia. Hampir setiap negara memiliki tim sepak bola yang dipersiapkan untuk mewakili negaranya di ajang internasional. Sebagai sebuah olahraga sekaligus hiburan, tidak jarang nih beberapa hal menarik terjadi teman Pro 2. Dan I ambil dari edatimes.com nih teman.

Ini terbuat dari kertas mache. Nah, ini kertas seperti apa ya, teman berdua? Karena begini, awalnya sepak bola tuh katanya dimainkan dengan bola berbahan kertas. Dan kertas mache ini adalah bubur kertas, teman berdua. Sayangnya bahan ini mudah rusak, sehingga seiring berjalannya waktu penggunaan materialnya pun diubah ya menjadi yang sekarang ini, lebih keren, teman berdua. So, petir di Republik Kongo. Pernah nih ada sebuah kejadian naas terjadi di Republik Kongo, teman pro 2. Petir menyambar saat pertandingan dan menyebabkan salah satu tim harus merelakan para pemainnya tewas dan 30 orang lainnya luka-luka. Anehnya tidak satu orang pun dari tim lainnya yang tersambar petir dalam insiden tersebut. Oh my god, apakah ini ada unsur kemistisan? Bisa jadi ya, tapi tidak tahu ya, teman pro 2. Dan masih ada lagi beberapa fakta unik dari sepak bola, jadi jangan sampai kelewatan ya, teman pro 2. Stay tune terus bersama aja di Pro 2 Sport.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Baik, again teman Pro 2 masih bersama Ayah di Pro 2 Spot. Tadi kita sempat membahas tentang fakta unik dari sepak bola ya. Pernah terjadi petir, teman Pro 2 salah satunya di Republik Kongo. Selanjutnya pernah terjadi rekor skor tertinggi dengan 149 versus 0. Wow, skornya 149 gol dan lawannya 0. Ini wow, dalam sejarah sepak bola loh teman Pro 2. Pernah terukir skor tertinggi itu 149 poin, 149 skor teman Pro 2. Dan skor tersebut tercipta saat laga Amerika Serikat Arema dan State Olimpiade de Lemurain atau di SOE. Ini menariknya lagi nih, ratusan gol yang tercipta itu merupakan gol bunuh diri yang dilakukan SOE teman Pro 2, dan hal tersebut merupakan bentuk protes SOE kepada wasit. Oke, ini bukan karena semata-mata bagaimana-bagaimana ya. Jadi ini bentuk protes dan melakukan gol bunuh diri sebanyak-banyaknya. Wih, keren, kelas ya teman Pro 2 bentuk protesnya. Kemudian fakta menarik lainnya yaitu sejarah peperangan El Salvador dan Honduras. Nah ini kenapa nih? Jadi teman Pro 2, salah satu kejadian unik lainnya adalah perang El Salvador dan Honduras. Pernah terjadi nih peperangan pada usai laga kualifikasi Piala Dunia tahun 1970 antara El Salvador dan Honduras. Dalam laga tersebut, El Salvador ini berhasil mengalahkan Honduras dan berhak melaju ke Piala Dunia 1970. Kemenangan El Salvador pun menambah ketegangan yang terjadi di antara kedua negara setelah sebelumnya sudah memanas lantaran konflik politik ya teman Pro 2. Oh, jadi terbawa-bawa politik nih teman. Perang selama 4 hari pun tidak terhindarkan. Perang sepak bola atau yang dalam bahasa Spanyol La Guerra del Fútbol ini juga dikenal sebagai perang 100 jam. Wih, lama ya 100 jam. Next, selanjutnya sepak bola pertama kali dimainkan di Newgate, London teman Pro 2. Jadi Newgate merupakan salah satu tahanan yang paling mengerikan di London. Kabarnya para tahanan di sini dipotong tangannya tanpa ampun, lalu para tahanan memainkan bola yang dimainkan dengan kaki mereka. Oke, sedikit mengerikan ya teman Pro 2. Dan selanjutnya, timnas India tidak diizinkan tampil di Piala Dunia. Ini pernah terjadi pada tahun 1950 teman Pro 2. Kenapa ya tidak dibolehkan India? Nah jadi ceritanya memang disini tidak terlalu detail, nanti kita akan cari ya teman Pro 2. Timnas India sempat dilarang tampil di ajang Piala Dunia karena hal tersebut terjadi karena FIFA melarang tim bermain sepak bola tanpa sepatu atau alas kaki. Oke, jadi pada masa tersebut India memang sedang dalam kesulitan teman Pro 2 ternyata. Para pesepak bola India pun bermain tanpa alas kaki dan menyebabkan mereka gagal melaju ke Piala Dunia. Oh my god, iya sih tahun 1950 ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2 ada lagi beberapa fakta menarik, tapi mungkin karena kita dibatasi waktu ya tidak bisa sampaikan semua nih teman Pro 2. Tapi kita balik dulu ke lagu nih, ada yang menunggu Marianjola featuring Eka Gustiawan dan Rai Putra dengan Jangan.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mitu. Nggak lama, Mitu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Dede, Mama. Pergi, Mare.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi, HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh, Kak, di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepadan hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti Kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.

Masih di 92,2 FM Pro 2 RRI, Anda teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita sudah masuk di Obras nih, obrolan sepada. Dan nanti tepat di pukul 9.30 kita akan ngobrol dengan narasumber sesuai topik di setiap hari Rabu ya teman Pro 2, tentang tanggap bencana. Tapi kali ini kita lebih ke bagaimana cara kita supaya tidak terjadi bencana. Bagaimana ya? Mencegah ya, lebih tepatnya mencegah sebuah bencana terjadi dengan cara seperti apa. Nanti akan kita bahas teman Pro 2, jadi stay tune bersama Ayah.

0: Teman perdua, tinggi lawan katanya rendah. Panjang lawan katanya pendek. Tapi, tahukah kamu lawan kata dari huruf kapital? Lawan kata dari huruf kapital adalah kapitil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kapitil adalah istilah yang berarti huruf kecil dan menjadi antonim dari huruf kapital. Istilah kapitil sendiri resmi disahkan pada awal tahun 2026 dan digunakan dalam ragam cakapan atau bahasa tidak baku. Secara bahasa, kata ini juga menarik karena berakar pada konsep fonestem di mana bunyi I sering melambangkan sesuatu yang kecil. Karena itu, kata kapitil digunakan untuk menggambarkan huruf yang berukuran kecil. Meskipun sempat terdengar asing, istilah ini memperkaya kosakata bahasa Indonesia, terutama dalam membedakan huruf kecil dan huruf besar. Dengan mengenal istilah seperti kapitil, kita ikut memperkaya pemahaman tentang bahasa Indonesia. Tetap cintai bahasa Indonesia, gunakan dengan baik dan benar.
1: Teman terbaik dari puncak durian nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

berkembang bersalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pinjam uang buat beli makan kok. Uang habis nih.
1: Hei, makanya kalau ada uang tuh jangan ingat judi online.
0: Iya, tapi awal-awal dulu tuh menang. Sekarang kok kalah terus . Mana uang makan habis lagi buat main judi online.
1: Itu tuh uang sampai habis nih. Judi online tuh menjebak anak muda dengan janji kemenangan palsu. Sedikit demi sedikit uang habis, fokus hilang, masa depan terancam. Dan kamu harus tahu, judi juga dilarang oleh undang-undang.
0: Iya juga . Judi bisa buat saya sampai susah makan begini nih. Mulai sekarang saya tidak mau lagi main judi online. Saya tidak mau saya punya orang tua kecewa dan saya punya masa depan hancur.
1: Nah makanya stop judi online, Su. Jaga masa depan tuh.

0: Hai teman Pro 2, masih di 92,2 FM Pro 2 RRI. Ini teman terbaik kamu. Ayo juga mau menyapa teman Pro 2 sekaligus penonton live YouTube RRI ini, karena sementara kita sedang live nih teman Pro 2. Seperti biasa setiap di hari Rabu di Obras Obrolan Sepada, kita akan membahas tentang tanggap bencana. Tapi kali ini topik yang akan kita angkat adalah hutan, manusia dan bencana nih teman Pro 2. Jadi ada keterlibatan manusia, keterlibatan hutan juga dan elemen lainnya ya. Bersama dengan Kakak Arwan Seli, teman Pro 2 selaku koordinator komunitas hutan terakhir ataupun juga Kathari ya teman Pro 2. Di sini kita mencoba untuk bagaimana menjaga alam dan juga menjaga kehidupan. Sudah bersama ayah tergabung Kakak Arwan Seli melalui Zoom meeting teman Pro 2. Halo Kakak, selamat pagi.
1: Halo Kak, selamat pagi.
0: Oke. Lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini Kakak Arwan?
1: Iya, sekarang ini sibuk urus komunitas hutan terakhir di Palu, Sulawesi Tengah.
0: Wih, keren nih Kak Arman nih teman Pro 2. Kita langsung ke intinya nih Kak Arman. Jika kita berbicara tentang hutan, banyak orang yang hanya melihat sebagai kawasan hijau Kak Arman. Padahal hutan juga berperan dalam mengurangi risiko bencana. Nah, bisakah Kak Arman menjelaskan nih mengapa hutan memiliki peran yang begitu penting bagi keselamatan manusia?
1: Iya, yang kita tahu bahwa hutan ini sangat berperan karena di sana ada pohon.
0: Yes.
1: Akar pohon itu menyerap dan menyimpan hujan dalam jumlah besar. Mm. Nah, kemudian melepaskan perlahan sehingga mencegah kekeringan. Mm. Nah, artinya kalau hutan ini dibabat habis, ini justru ketika ada hujan, ini dampaknya sangat besar. Okay. Erosi, banjir. Nah, ini sering terjadi di tempat saya di pesisir Palu Donggala. Hmm. Kalau banjir, kalau hujan deras itu berdampak pada banjir begitu.
0: Okay.
1: Nah, pohon ini juga sebenarnya menjadi jangkar bumi begitu. Hmm. Dia mengikat tanah di lereng bukit secara kuat sehingga tanah itu tidak mudah runtuh saat dipicu hujan deras. Hmm. Itu kira-kira jawaban saya, Kak.
0: Oke, jadi itu alasannya kenapa hutan ini sebenarnya penting banget bagi keselamatan manusia. Karena kalau tidak ada hutan, tidak bisa kita bayangkan apa yang akan terjadi begitu ya, Kak Arwan.
1: Ya.
0: Oke,
1: ya.
0: Menurut Kak Arwan sendiri nih, seberapa erat hubungan antara kondisi hutan dengan meningkatnya risiko bencana seperti banjir, longsor, ataupun kebakaran hutan?
1: Iya, risiko banjir itu sangat erat kaitannya dengan kerusakan hutan. Hmm. Bahkan kalau di tempat saya misalnya, bencana itu bukan hanya dipicu, bukan hanya banjir yang terjadi, dipicu oleh bencana. Atau misalnya dalam satu diskusi yang saya pernah ikut, diskusi soal tanggap bencana di Sulteng, justru dalam diskusi itu disebutkan bahwa gempa juga bisa dipicu oleh kerusakan lingkungan. Oh. Mempermudah, memperparah dampak dari gempa atas kerusakan lingkungan yang dilakukan. Nah, kalau kita pertanyaannya tadi soal bagaimana erat kaitannya atau sebab akibat, karena kalau kita kembali ke soal hutan, ketika tutupan hutan itu berkurang, keseimbangan alam langsung terganggu gitu secara instan. Dan dia akan bisa menjadi pemicu banjir, longsor. Bayangkan saja kalau hutan tanpa pohon, air hujan langsung menghantam tanah dan itu berakibat pada erosi gitu.
0: Oke.
1: Demikian.
0: Oke. Tapi Kak Arman, jika di satu wilayah nih seandainya sudah tidak bisa diselamatkan lagi hutan, sudah banyak rumah penduduk atau gedung-gedung yang tinggi, itu bagaimana, ada tidak cara mengatasinya supaya terhindar dari bencana di wilayah kota tersebut?
1: Iya, sebenarnya hutan itu sangat penting. Hutan itu tidak kalah pentingnya dengan air, dengan makanan kita misalnya. Dia sangat penting karena kenapa? Dia menjadi bagian dari hidup kita.
0: Okay.
1: Nah, jadi kalau pertanyaannya bagaimana kalau
0: sudah tidak ada
1: hutan, sudah jadi pemukiman, sudah tidak ada kemudian jadi pemukiman. Nah, harusnya hutan itu kita harus sisipkan dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa hidup tanpa hutan. Karena di sana ada mata air, ada sumber kehidupan. Nah, sehingga cara kita agar hutan itu tetap ada, iya, makanya kalau di kota-kota itu kan misalnya ada hutan kota gitu, ada sekian persen dari pemukiman itu sebenarnya harus ada hutan, hutan yang terbentuk secara alami ataupun hutan yang kalau di kota disebut dengan hutan kota misalnya, hutan itu sangat penting.
0: Berarti walaupun sudah tidak ada, diusahakan supaya tetap di kota atau wilayah tersebut tetap harus ada hutan begitu ya.
1: Harus ada. Bahkan sebenarnya kebijakan pemerintah itu harus mempertimbangkan, kebijakan tata ruang pemerintah itu juga harus mempertimbangkan ruang terbuka hijau begitu.
0: Wow, benar-benar.
1: Jadi tidak sebenarnya tidak ada alasan untuk hutan itu harus dibabat habis. Hutan itu sangat penting.
0: Oke, jadi begitu Tuan Pro 2. Dan ini Kak Arman, kan banyak orang menganggap kalau bencana adalah faktor alam. Mungkin beberapa orang menganggap karena alam begitu kan. Nah, berdasarkan pengalaman dari Kak Arman sendiri yang sering ke hutan atau di lapangan nih, sejauh mana aktivitas manusia justru berkontribusi terhadap terjadinya bencana?
1: Ya, bencana itu kalau di tempat saya dan berdasarkan apa yang saya alami, bencana itu memang di terjadi karena alam, ya, tapi karena alam yang dirusak gitu. Nah, satu contoh di Palu misalnya, di pesisir, ya, itu seringkali terjadi banjir. Kalau ada hujan jika ada hujan deras, karena memang daya tampung lingkungan itu sudah tidak mampu karena adanya pertambangan misalnya. Adanya kepakan yang masif, adanya industri pertambangan yang membuat lingkungan itu menjadi rusak. Jadi bencana itu bukan terjadi begitu saja, tapi karena ada yang menjadi pemicu, ada sebab akibat. Jadi apa yang kita buat hari ini itu berdampak di 10 tahun akan datang. Dan banjir yang terjadi dimanapun itu, banjir yang terjadi hari ini bukan apa yang kita lakukan hari ini, tapi apa yang sudah kita lakukan di 10 tahun yang lalu, di 20 tahun yang lalu.
0: Wow.
1: Jadi merusak lingkungan itu, merusak hutan itu sama halnya kita menabung bencana.
0: Wow, keren Taman Pro 2. Jadi benar-benar keterlibatan manusia cukup dekat ya, karena adanya bencana ini memang dari alam, tapi ya alam itu rusak pasti karena manusia itu sendiri yang membuatnya begitu Taman Pro 2. Oke Kak Arman, kita jeda dulu, saat lagi kita akan ngobrol kembali ya Kak Arman, dan buat Taman Pro 2 yang mau bergabung boleh ke WhatsApp Pro 2 di 0821476504222.
2: Yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Kembali lagi bersama Ayah Tomong Pro 2, masih di Obras Obrolan Sepada, dan juga bersama narasumber kita di pagi hari ini masih bersama Kakak Arman Seli. Halo Kakak Arman. Oke.
1: Ya, halo Kak.
0: Oke, Kak Arman, kita lanjut ngobrol-ngobrol santainya nih. Komunitas Hutan Terakhir sering terlibat dalam berbagai aksi lingkungan dan kemanusiaan nih, Kak Arman. Dan pengalaman apa yang paling membekas bagi Kak Arman saat terjun langsung nih, saat menangani situasi bencana? Atau Kak Arman pernah menangani dalam situasi bencana seperti itu?
1: Iya, kalau bencana yang saya pernah terlibat langsung, banjir, atau misalnya kalau di tempat saya kan rawan gempa.
0: Okay.
1: Nah, artinya kalau pengalaman secara langsung itu bahwa memang kondisi darurat itu sangat memprihatinkan. Mm-hmm. Jadi sebenarnya kalau kita yang ada di rawan bencana, mm-hmm, jadi kita sebenarnya harus menyiapkan, kita sebagai warga kita sudah harus menyiapkan tanggap darurat bencana di sedini mungkin. Okay. Misalnya pengalaman-pengalaman yang saya alami adalah banyak tempat-tempat, mm-hmm, karena tidak punya edukasi kebencanaan yang bagus, mm-hmm, sehingga saat di tempat pengungsian, mm-hmm, kita berharap bantuan begitu dari pihak lain, padahal jauh sebelum itu kita bisa menyiapkan. Nah, misalnya kita harus paham daerah kita ini bencananya rawan apa begitu.
0: Okay.
1: Nah, kalau di Sulawesi Tengah ini kan ada 13 potensi bencana yang berpotensi akan terjadi. Nah, salah satunya itu adalah banjir, longsor, termasuk juga soal gempa gitu. Nah, jadi kita yang tinggal di daerah rawan bencana ini memang harus sudah lebih siap, misalnya menyiapkan obat, menyiapkan tas untuk kita pergi menyelamatkan diri. Hal-hal seperti itu jauh sebelum terjadi bencana sebenarnya itu sudah harus kita siapkan di rumah-rumah kita. Demikian, Kak.
0: Oke, begitu teman Pro 2. Lalu Kak Arman, bagaimana nih cara membangun kesadaran masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan sebelum bencana itu terjadi? Kadang-kadang nih masyarakat kan mulai merasa peduli lingkungan ketika sebuah bencana itu sudah viral, baru sadar, oh akhirnya begitu, ada bencana, kita nih salah kita nih begitu. Nah, sebelum bencana itu terjadi, bagaimana membangun kesadaran masyarakat nih, Kak Arman?
1: Ya, kalau yang kami lakukan di komunitas Hutan Terakhir, kami buat gerakan literasi. Wow. Ke anak-anak. Cara menanam pohon, bahaya kita menebang pohon, bahaya kerusakan lingkungan. Jadi ada pengetahuan-pengetahuan itu yang kemudian ditransfer ke warga gitu, sehingga kita sudah menyiapkan, oh iya, jangan menebang pohon sembarangan, kemudian pentingnya menanam pohon. Nah, artinya bahwa situasi-situasi itu seperti pertanyaan tadi, bahwa jauh sebelum bencana itu terjadi kita sudah harus tangguh begitu, resiliensi. Nah, sehingga ketika terjadi bencana kita sudah mengetahui apa yang harus kita lakukan dan di mana kita harus menyelamatkan diri. Sebenarnya lebih pada gerakan literasi.
0: Oke, gerakan literasi supaya masyarakat sadar, dan itu dilakukan untuk anak-anak kecil ya, Kak Arman? Atau orang dewasa juga terlibat?
1: Ya, anak kecil, orang dewasa. Nah, misalnya satu begini. Kalau di Palu, salah satu ancaman bencana itu adalah likuifaksi. Jadi likuifaksi itu tanah bergeser gitu. Mungkin teman-teman atau pendengar RRI pernah baca berita atau nonton televisi gitu. Nah, kalau kita berada di rumah, dulu kan kalau kita belajar sebelum ada likuifaksi, kita diajar kalau ada gempa kita harus sembunyi di bawah meja,
0: ya,
1: gitu.
0: Benar.
1: Di bawah meja kan. Nah, tapi kemudian ada bencana baru gitu.
0: Okay.
1: Ada likuifaksi, tanah bergeser. Nah, artinya kita harus keluar rumah dan lari menyelamatkan diri.
0: Oh.
1: Nah, jadi sebenarnya literasi kebencanaan itu sangat penting.
0: Oke.
1: Okay. Itu sih poinnya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, sehingga pada saat terjadi bencana kita tidak saling menyalahkan. Nah, kadang juga ya karena literasi kita rendah, kita lebih percaya kalau di Palu ini kita lebih percaya info Kota Palu daripada info BMKG.
0: Wow, kenapa begitu, Kakak Arman?
1: Nah, artinya ya karena rendahnya literasi.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, kita lebih percaya status netizen di media sosial daripada BMKG. Nah, artinya penting sekali untuk membangun kesadaran bagaimana kita peka terhadap bencana itu sendiri.
0: Dan lebih
1: demikian, Kak.
0: Iya, dan lebih paham ataupun tahu sumber mana yang benar-benar harus bisa kita percaya begitu ya. Betul. Karena media sosial ini benar-benar
1: lebih pada rujukan.
0: Ya, lanjutkan, Kakak.
1: Iya, demikian, Kak. Tanggapan saya.
0: Oke, jadi begitu ya teman Prodia, dari penjelasan Kak Arman itu tuh kita literasi dini lah, kita bisa membedakan bencana-bencana, bagaimana cara menyelamatkan diri kita, bagaimana cara mencegahnya juga teman Prodia. Dan ini berhubungan dengan anak muda ya Kak Arman, karena kan anak muda ini sering disebut sebagai agen perubahan. Nah, ini kira-kira peluang apa nih yang paling besar bagi generasi muda untuk berkontribusi dalam pelestarian lingkungan sekaligus pengurangan risiko bencana?
1: Sebenarnya anak muda ini punya modal besar yang mungkin tidak dimiliki oleh orang tua begitu. Nah, misalnya soal yang harus dilakukan itu adalah anak-anak muda itu kan lebih kreatif soal teknologi, soal pemahamannya. Nah, artinya kan ini bisa di anak muda bisa menjadi penyambung lidah alam begitu, penyambung lidah agar pengetahuan soal lingkungan hidup dikemas dan tidak membosankan. Tentu itu bisa menjadi satu konten video pendek atau infografis di media sosial, dan itu menjadi sumber informasi. Walaupun tadi memang tantangannya kita harus bersaing dengan informasi-informasi yang tidak agak-agak sulit kita percaya begitu. Kita ini kan memang kita yang hidup sekarang ini, kita bertetangga dengan hoax, netizen yang tidak bertanggung jawab. Benar. Hal seperti itu yang memang tantangan kita. Jadi intinya apa yang ada di dekat kita, apa yang ada dalam genggaman kita, Android misalnya, itu harus kita manfaatkan untuk menyuarakan keselamatan bumi.
0: Wow, sepakat dan setuju sekali ya teman Pro 2, kita anak muda yang punya beban lebih besar seharusnya, karena memang kan orang tua itu agak susah ya teman Pro 2. Itulah tugas kita anak muda, menjembatani literasi tadi, memberi edukasi juga kepada orang tua.
1: Nah, sehingga saat ini Qatar ini kan sebenarnya modelnya atau konsepnya taman baca untuk warga. Tetapi kami sedang mendiskusikan dengan beberapa kawan-kawan bahwa Qatari ini akan menjadi satu lembaga yang memang fokus pada pendidikan kritis, riset dan pemberdayaan masyarakat. Nah, ini kita akan kembangkan yang ke depan namanya akan kami yang kami pikirkan hari ini menjadi dari komunitas hutan terakhir menjadi Qatari Institute, komunitas hutan terakhir Institute, karena memang di situ ada produksi pengetahuan, ada proses belajar kayak seperti itu. Bahkan harapan kami ke depan, apa yang kami pikirkan ke depan, kami ingin punya penerbit sendiri, penerbit buku. Jadi kami menulis hasil riset, menulis buku, dan kami bisa cetak sendiri begitu. Itu menjadi sumber literasi warga.
0: Keren sekali ini Kakak Arman, harapan ke depan semoga cepat bisa terrealisasikan ya Kak Arman. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sejauh mana nih proyeknya sudah berhasil. Ini menarik loh teman Pro 2. Dan mungkin kita akan ngobrol lagi bersama Kak Arman di segmen terakhir. Buat teman Pro 2 masih belum kelewatan, buat kamu yang mau bertanya ataupun tinggalkan komentar di live YouTube RRI ND. Sekali lagi Ayah akan kembali bersama kamu di Obras teman Pro 2, stay tune terus.
2: Kita gampang tersentuh kalau melihat real sedih. Ternyata secara ilmiah, otak kita memang dirancang untuk ikut merasakan emosi yang kita lihat. Ada yang namanya mirror neurons atau neuron cermin, yang membuat kita seolah-olah ikut merasakan kesedihan orang di video itu. Jadi bukan lebay, memang cara kerja otak kita seperti itu. Selain itu, kalau ceritanya relate, otak langsung memanggil memori pengalaman pribadi yang mirip. Ditambah lagi musik yang sedih dan caption yang menyentuh, emosi kita makin cepat tersentuh. Padahal durasinya cuma kurang dari 1 menit. Ada juga fenomena yang disebut sad fishing, yaitu konten sedih yang memang dibuat untuk menarik simpati dan perhatian. Dan tanpa sadar, kita ikut terhubung bahkan terus scrolling karena sedang butuh pelampiasan emosi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Teman terbaik.

0: BKG Teman Pro 2 bersama Ayah di obras-obras padan. Kita sudah di segmen terakhir nih bersama dengan Kakak Arman. Halo Kakak Arman.
1: Iya, halo.
0: Oke. Kakak Arman, kita masuk ke sesi penutup nih. Kakak Arman mungkin bisa on cam, Kakak.
1: Oh iya, iya, tunggu.
0: Oke, siap, Kak. Oke, buat Teman Pro 2 juga jangan lupa download aplikasi RRI Digital ya. Caranya juga cukup mudah. Okay. Bisa melalui Play Store ataupun App Store yang ada di HP kamu. Oke, Kakak Arman sudah ready nih Teman Pro 2. Kak Arman, seperti apa nih bentuk kolaborasi ideal antara komunitas, pemerintah, dunia pendidikan, dan juga masyarakat dalam menciptakan wilayah yang lebih tangguh terhadap bencana?
1: Ya, sebenarnya bentuk kerjasama yang harus dibangun atau kolaborasi yang harus dibangun itu sebenarnya harus ada riset. Ada riset misalnya antara perguruan tinggi, pemerintah, dengan bahkan melibatkan warga. Jadi kerjasama itu harusnya jangan memposisikan warga sebagai objek, tapi posisikan warga sebagai subjek, sebagai partisipan lokal, agar kerja-kerja di lapangan soal bagaimana penanggulangan bencana misalnya itu bisa terwujud. Nah, kelemahan kita dalam penanganan bencana selama ini, kita lebih melihat bahwa masyarakat itu tidak tahu apa-apa. Padahal di warga itu, di masyarakat juga sebenarnya bisa menjadi sumber pengetahuan bagaimana pengalaman mereka sebelumnya. Itu yang perlu didiskusikan. Jadi model-model kerjasama seperti itu melibatkan warga dalam penanganan lingkungan, penanganan bencana itu sangat sangat penting gitu.
0: Oke. Jadi benar-benar harus berkolaborasi antara beberapa elemen ini ya, komunitas, pemerintah, dunia pendidikan, dan masyarakat, begitu Teman Pro 2. Oke, terakhir nih Kak Arman, pesan apa yang mau Kak Arman sampaikan untuk generasi muda agar tidak hanya menjadi saksi perubahan lingkungan, tapi juga menjadi bagian nih dari solusi dalam menjaga hutan dan menyelamatkan hidup?
1: Iya, pesan saya untuk anak muda bahwa memang saatnya kita sudah harus melakukan aksi nyata. Bumi ini sudah lelah dengan keluhan kita di kolom komentar, di status media sosial kita. Jadi memang harus ada aksi nyata untuk menjaga hutan. Nah, hutan ini bukan hanya sekedar pohon, bukan hanya sekedar burung, tapi dia juga adalah sumber kehidupan kita.
0: Setuju.
1: Menyelamatkan kehidupan kita. Jadi kita jangan, dan kita tidak boleh menjadi saksi dari hancurnya lingkungan ini. Kita harus ambil bagian, kita turun ke rumput, ke lapangan, nah bergabung dengan komunitas-komunitas. Nah, termasuk juga kami sangat mengharapkan ada individu-individu yang terpanggil yang ingin bergabung dengan kami. Dan kemudian juga kita harus memulai gaya hidup kita sendiri yang menjaga lingkungan. Nah, misalnya kita harus mengurangi penggunaan plastik. Nah, karena masa depan lingkungan ini tidak ditentukan oleh apa yang akan kita lakukan besok atau nanti, tapi apa yang kita lakukan hari ini. Demikian, Kak.
0: Wih, keren banget Teman Pro 2. Itu pesan dari Kak Arman ya Teman Pro 2. Semoga kita semua bisa menjadi bagian dalam menjaga hutan dan menyelamatkan hidup ya Teman Pro 2. Keren banget. Terima kasih banyak Kak Arman Seli sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol dengan kita di Obras. Mungkin next depannya jika ada kesempatan kita akan ngobrol lagi nih dengan Kak Arman ya Teman Pro 2. Oke deh Kak Arman. Dan buat Teman Pro 2, buat Teman Pro 2, jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada Santai Siang. Dan Ayah harus pamit dulu Teman Pro dari Obras. Dan sampai bertemu di Obras edisi berikutnya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Teman Perdua, tahukah kamu bahwa warna merah dan putih pada bendera Indonesia ternyata punya makna yang sangat dalam dan sudah ada sejak zaman kerajaan? Merah melambangkan keberanian, sementara putih melambangkan kesucian. Tapi yang menarik, kombinasi dua warna ini sudah digunakan sejak era kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Dalam catatan sejarah, pasukan Majapahit menggunakan panji berwarna merah dan putih sebagai simbol kejayaan mereka. Bahkan, warna ini dianggap mewakili keseimbangan hidup manusia antara keberanian dan ketulusan. Bukan hanya itu, dalam budaya Nusantara, merah sering dikaitkan dengan tubuh atau raga, sedangkan putih melambangkan jiwa atau roh. Jadi, bendera kita bukan sekedar simbol negara, tapi juga cerminan filosofi kehidupan. Nah, setiap kali kita melihat bendera Indonesia berkibar, ingatlah bahwa itu bukan hanya kain biasa, tetapi simbol perjuangan, keseimbangan, dan jati diri bangsa. Karena mengenal simbol negara, berarti kita juga sedang mengenal diri kita sebagai bagian dari Indonesia.

Dilansir dari KBRN ND, Kejaksaan Negeri ND mengajak para pelajar untuk memahami dampak hukum kenakalan remaja, perundungan dan kejahatan cyber atau cybercrime melalui program dialog interaktif Jaksa Menyapa di RRI ND Selasa 14 Juli 2026. Informasi kedua, sumber air lebih dekat, warga Paopanda sampaikan terima kasih kepada Unflor ND. Bersih kini telah lebih dekat bagi warga di Jalan Ikan Paus RT 007 RW 004 Kelurahan Maopanda Kecamatan ND Selatan. Setelah bertahun-tahun harus menimba air dari sumur menggunakan katrol, kini warga cukup membuka keran untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Informasi terakhir, ITB dan UB kembangkan wisata berkelanjutan berbasis kearifan riung. Bandung bersama Universitas Brawijaya melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan yang berlangsung melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan itu bertujuan untuk merumuskan strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis ilmu pengetahuan, konservasi, dan sekian info Pro 2.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 Hitlist.
2: Hai hai friends, teman terbaik Pro 2, Pro 2 Hitlist hadir temani kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung!

0: ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf, gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

0: diary. Hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku lah lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.

Pro2 yang mau bergabung di Pro2 Hitlist untuk edisi hari ini. Kami masih menanti ya, untuk kalian bisa request lagu di 082-147-650-422. Lagunya sisa Gia Indrawari 1000 kali, Adrian Khalif 2001 kali, Teh Hijau dari Tulus ya, ada Pamungkas Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, Wijaya 80 lagu Kenangan, ada Taylor Swift I Knew It I Knew You, ada Fold It dari Kelani, Man I Need dari Olivia Dean. Oke, silakan dengan bergabung.

Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.

akan hadirkan ya di sela-sela kalau sebentar ada waktu, kita masih bisa putarin lagunya Angie. Dan salamnya untuk kakak penyiar dan seluruh The Angels di seluruh Indonesia. Ucapannya selalu bahagia dan juga tetap tersenyum.

timur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

masih bisa merequest lagu ya untuk yang mau bergabung di Pro 2 Hitlist. Kami masih menanti di line WhatsApp kami. Tadi sudah ada Zilia yang bergabung ya, teman-teman semua. Oma Cherry, semoga sedang mendengarkan Pro 2 FM ND. Gabungnya di WA teman-teman Pro 2 082 147 650 422. Kami masih nanti. Lagu-lagu seru akan terus kami lanjutkan menemani kamu di kesempatan siang hari ini, teman-teman. Thank you.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Pro 2, waktu kita tersisa 5 menit ya. Dan setelah ini saya akan hadirkan Doa Angelus. Dan seperti flyer yang sudah beredar ya teman-teman Pro 2, hari ini kita ada muda kreatif bersama Jessica. Dia punya usaha nail art teman Pro 2. Siapa tahu ini bisa menginspirasi teman-teman Pro 2 di luar sana yang pengen membuka usaha sejenis juga, tapi masih bingung nih caranya seperti apa. Jangan sampai kalian kelewatan ya teman-teman Pro 2 untuk spesial hari ini di pembahasan atau obrolan seru bersama rekan Trinita. Sebentar ya teman-teman Pro 2 yang akan menemani kamu spesial untuk santai siang.

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Majika E. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa Majika E mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Majika E juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kau semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

aku atau siapapun itu ketika

0: saatnya santai siang bersama Pro 2.
1: Punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif. Muda Kreatif. Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
2: Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
1: Teman Pro 2, sebentar lagi kamu akan mendengarkan Muda Kreatif, program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM berbagi cerita sukses, tantangan usaha, serta tips membangun bisnis dari pengalaman nyata. Agar semakin semangat, jadi mandiri dan produktif. Tetap di Pro 2 RRI, radionya anak muda.
3: Pro 2 FMND, teman terbaik kamu. Hey, apa kabar teman Pro 2? Ketemu lagi bersama saya Trinitas di siang hari ini ya, 15 Juli 2026. Tidak terasa bulan Juli sudah setengah perjalanan. Tapi semangat kamu jangan sampai setengah-setengah ya. Di Muda Kreatif kali ini kita kedatangan tamu istimewa yang akan membuat kuku-kuku kamu, khususnya cewek-cewek, menjadi lebih cantik ya. Dan kamu juga boleh bergabung bersama kami di 082-147-650-422 untuk line WhatsApp-nya masih sama. Atau kamu juga boleh bergabung melalui aplikasi RRI Digital. Jadi yang belum download aplikasinya, please tolong di-download ya di Google Play Store atau di Apple Store. Kamu juga bisa bergabung melalui live kita siang hari ini di channel YouTube RRI ND atau bisa juga di Facebook-nya RRI ND. Kita kedatangan cewek cantik blasteran mix ya. Ternyata saya baru tahu percampuran dua daerah ini tuh bisa secantik ini sih teman Bro 2. Dari Medan sama dari Flores, hasilnya ada Jessica Sue. Hai Jessica, apa kabar?
4: Kabar baik.
3: Ini narasumber kita teman Bro 2 ya. Ini jago bikin kuku-kuku kita jadi cantik ya.
4: Halo guys.
3: Sama dulu Bang Rindo yang ada di sana ya, operator kita ya. Oke teman Pro 2, siang hari ini kita akan ngobrol bersama dengan Jessica Sue ya. Jessica ini punya usaha nail art ya kan, yeah. Tapi kita penasaran Jessica, sejak kapan mulai usaha nail artnya?
4: Awalnya memang dari SMA itu saya senang dengan dunia perkuku-kukuan.
3: Oke deh.
4: Terus berjalannya waktu saya membeli alat-alat nail art itu paketan.
3: Oke. Okay. Jessica bisa lihat ke kameranya yang di depan. Oke okay deh.
4: Saya mencoba di kuku saya sendiri. Setelah beberapa kali saya mencoba itu, teman-teman saya itu tertarik. Setelah mereka tertarik, mereka merekomendasikan saya untuk buka usaha nail art. Terus saya melihat peluang yang ada, saya membaca peluang yang ada dengan support teman-teman saya, akhirnya saya bisa buka usaha nail art sendiri.
3: Kapan itu benar-benar serius mulai menekuni?
4: Itu saya awal 2026.
3: Oh 2026, iya. Berarti baru-baru ini ya?
4: Baru-baru sekali, karena saya sendiri takut untuk mencobanya.
3: Kenapa?

0: karena kan banyak sekali analis yang sudah punya sertifikat, betul. Sedangkan saya belajar sendiri, jadi rasa diri ini belum pantas begitu.
1: Jadi kamu otodidak.
0: Iya, otodidak.
1: Berarti belajarnya tanpa melalui kursus.
0: Iya, tidak melalui kursus, belajar sendiri di rumah.
1: Oke, luar biasa. Berarti lihat tutorial-tutorialnya di mana?
0: Di TikTok, terus di Instagram itu kalau mereka kasih inspo-nya, terus saya melihat gambarnya, terus saya coba satu-satu cara gambarnya begini-begini, begitu.
1: Oke deh, ada satu sahabat saya menggunakan jasa kamu kan kemarin. Terus dia sombong ke kita, ini kuku saya cantik menggunakan. Terus saya penasaran, ya Sika yang mana ya? Oh ternyata siang hari ini, inilah dia teman Pro 2 ya. Tapi kenapa sih kamu memilih nail art sebagai usaha yang ingin kamu kembangkan? Padahal basicnya kamu kan bakalan jadi guru. Dia PGSD teman Pro 2.
0: Karena saya melihat ada peluang dari hobi saya dan bisa menghasilkan.
1: Itu sekali dibuat kukunya tuh berapa?
0: Tergantung desainnya, tergantung kuku asli atau kuku palsu, kerumitannya juga.
1: Tapi biasanya lebih mahal mana sih, kuku asli atau kuku palsu?
0: Kuku palsu lebih mahalnya.
1: Oh, karena menggunakan
0: ya extension. Ya?
1: Extension ya. Oke deh teman Pro 2. Jadi awas, hati-hati ya kalian. Cowok-cowok kalau macam-macam langsung gitu. Tapi sejauh ini kan kamu memilih untuk serius dan fokusnya di awal 2026, di mana begitu banyak pesaing para nailist ya. Nailist yang mulai bermunculan di kota ini kan banyak sekali. Nah, apa tantangan terbesar sejauh ini yang kamu hadapi saat merintis Jessica Nail Art?
0: Kalau tantangan untuk bersaing tidak, tapi tantangan saya itu pertama itu waktu. Karena saya kan kuliah sambil buka usaha ini, jadi sering bertabrakan dengan kampus saya. Kalau mama kan biasanya bookingnya tidak menetap begitu, misalnya bertabrakan dengan jam perkuliahan saya, jadi saya bingung. Pertama itu memang tantangannya di waktu. Terus yang kedua itu tantangannya itu anak muda tuh banyak ikut tren, jadi mereka tuh kasih infonya tuh yang susah-susah. Itu juga tantangan bagi saya, tapi saya mau belajar, mau berusaha. Jadi kalau misalnya teman-teman saya kasih info itu, saya bilang sabar ya, saya belajar dulu baru saya buat di kuku kalian, begitu.
1: Jadi seperti itu ya, mama-mama ini ya, susah ya. Inginnya menyesuaikan dengan waktu pribadi, tapi kamunya yang justru ini ya berhalangan karena kuliah juga teman Pro 2. Tapi kalau misalnya kamu lihat perkembangan nail art saat ini, bagaimana tanggapan kamu? Seberapa besar sih sebetulnya minat generasi muda untuk dunia nail art ini?
0: Minat anak muda itu mungkin sangat besar. Kalau pribadi saya, kalau misalnya saya buat kuku tuh, itu tuh meningkatkan kepercayaan diri saya. Sebagian anak muda kayaknya mungkin seperti itu. Kalau kuku cantik tuh, kayaknya hidup ini berwarna sekali.
1: Apalagi merah, kuning, hijau, nila, ungu ya. Hidup kita berwarna. Apakah hidup pasangan kita, cowok-cowok di sana juga berwarna melihat kita menggunakan kuku-kuku yang warna-warni itu ya. Oke, berarti sejauh ini memang kamu menikmati ya hobi kamu.
0: Iya, sangat-sangat menikmati.
1: Kedepannya kan pasti setelah lulus ini kamu guru kan?
0: Iya, guru.
1: Oke, akan tetap menjalani dua profesi ini sekaligus.
0: Amin, mudah-mudahan bisa bertahan.
1: Luar biasa. Kalau begitu kita masih akan ngobrol lagi bersama dengan Jessica. Yang mau gabung, mau tanya-tanya langsung di 082147650422. Intinya jangan tanya, Jessica, kamu masih jomblo apa tidak?
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Nah, lihat nih, asal punya prom yang benar, semua kerjaan bisa beres. Tinggal ketik, klik, jadi.
4: Iya deh, keren. Tapi pertanyaannya, kalau kita sendiri tidak paham isinya, emang hasilnya bisa benar-benar kita andalkan tidak?
3: Ya elah, ngapain lihat isinya? Intinya kan jadi dan hasilnya keren.
4: dibilangin. Sebenarnya teknologi itu hanya sebagai alat bantu kita, karena teknologi hanya bisa bantu kerja tapi tidak bisa menggantikan cara berpikir kita. Dan hal yang paling utama adalah pemahaman dan ilmu pengetahuan kita. Makanya pengetahuan itu tetap menjadi fondasi utama. Prom yang bagus justru lahir dari orang yang ngerti apa yang dia tanyakan. Jadi bukan prom dulu baru ilmu belakangan, tapi sebaliknya, ilmu dulu baru prom, biar hasilnya lebih keren.
3: Iya dah, setuju. Karena pada akhirnya yang bertanggung jawab atas hasilnya tetap kita kan, bukan teknologinya.
4: Nah, itu

0: FM. Back again, teman Pro 2, kita masih di Muda Kreatif, tentu saja bersama saya Trinitas dan narasumber kita ada Jessica Sue ya, yang punya Jessica Nail Art. Nah, Jessica, sekarang ini kan banyak tadi ya seperti yang kamu sampaikan, pelanggan-pelanggan yang kemudian melihat di TikTok atau di Instagram ya, mengirimkan dan mereka ingin seperti itu. Tapi sekarang yang paling trennya tuh apa? Yang paling digemari?
1: Saat ini pelanggan menyukai desain-desain yang simple, seperti nude nails atau cat eye yang kayak mata kucing. Iya. Terus freak nail.
0: Itu yang bagaimana tuh?
1: Itu yang garis putih di ujung. Terus chrome nails, itu yang pakai seperti blush on yang powder itu. Terus warna yang paling best seller itu maroon, kalau tidak coklat.
0: Ih, maroon tetap ya paling istimewa. Entah kenapa dia tuh kayak semua jenis kulit tuh masuk tidak?
1: Iya, bikin kulit kita tuh kayak lebih cerah begitu.
0: Itu sih teman Pro 2. Tapi ada tidak sih tips yang bisa kamu berikan untuk teman-teman nih kan? Saya pernah menggunakan nail art dan pada akhirnya tidak sampai sebulan langsung selesai itu semua ya. Waktu itu sempat bingung juga sih si nailisnya kok bisa, karena banyak dari pelanggan-pelanggannya itu yang bertahan. Mungkin karena ini kali ya, kita kan ada kan yang bekerja di rumah kayak cuci piring itu. Ada tidak sih teknik-teknik khusus yang harus dilakukan kalau misalnya kita yang juga di rumah bekerja cuci pakaian?
1: Kalau tekniknya tidak ada sih menurut saya. Intinya kita bisa menjaga kuku kita itu. Mungkin pengaruh lem atau bagaimana juga tidak tahu. Tapi sejauh ini tidak menjaga kuku kita tuh tergantung dari diri kita. Kalau kita kasar dengan kuku kita ya cepat terangkat.
0: Nah, mungkin saya agak kasar ya. Kurang cewek mungkin ya teman Pro 2. Tapi bagaimana sih Jessica cara kamu untuk menjaga kualitas pelayanan biar pelanggan-pelanggannya kamu itu merasa benar-benar puas gitu menggunakan jasa kamu?
1: Satu, selalu menjaga kebersihan alat nail art saya. Apalagi kan home service. Jadi mungkin dalam satu rumah itu yang bookingnya satu orang, tapi sampai di rumah jadi dua orang, tiga orang. Kadangnya seperti itu. Jadi sampai di rumah saya biasanya steril alat alat-alat nail art saya menggunakan steril alkohol. Iya.
0: Nah, ini bagaimana nih Jessica? Ini menarik kan? Kalau home service itu kamu ke rumah yang minta satu, kemudian tiba-tiba jadi dua, jadi tiga, kamu kewalahan tidak?
1: Kewalahan. Tapi kadang mau tolak tapi bagaimana ya, mereka sudah kesenangannya duluan. Lihat contohnya, lihat mama mereka sudah pakai, ih bagus mama mau juga begitu.
0: Jadi seperti itu ya teman Pro 2, berarti kamu ya apa ya, menerima begitu.
1: Iya.
0: Walaupun dadakan.
1: Iya.
0: Asal jangan susah-susah atau?
1: Tidak juga. Terima saja.
0: Oke deh, berarti kamu suka tantangan juga.
1: Iya.
0: Oke, siap ditantang. Tapi Jessica, ada tidak sih pengalaman unik atau yang bikin kamu tuh susah lupa begitu menjalani usaha ini?
1: Pengalaman yang paling berkesan itu contoh ada yang mau nail art. Itu tuh direkomendasikan oleh temannya. Terus hasilnya bagus, terus dia merekomendasikan ke orang lain. Itu yang membuat saya termotivasi untuk ternyata usaha kita tuh didukung oleh orang lain. Itu yang membuat saya paling berkesan sih.
0: Oke, kalau hadir di sini kamu merasa berkesan tidak ya di Studio Pro 2?
1: Sangat-sangat berkesan.
0: Oh my god. Tuh kan sampai nadanya langsung berubah saking berkesannya ya.
1: Karena saya sendiri kan introvert, terus harus berhadapan dengan orang dan omong-omong itu saya rasa sangat berat, sangat-sangat berat menurut saya. Iya.
0: Tapi hari ini kamu terlihat luar biasa sih ya.
1: Amin Tuhan Yesus.
0: Saya selalu suka karena dia pasti selalu amin Tuhan Yesus apapun itu ya.
1: Iya, amin Tuhan Yesus.
0: Oke deh, keren ya. Menurut kamu apa keterampilan yang wajib atau harus dimiliki oleh seorang nailist untuk bisa memulai usaha ini?
1: Yang pertama itu harus memiliki kreativitas. Kita kalau sudah memiliki kreativitas tuh kita bisa saja buat apa saja yang orang kasih tuh kita bisa buat kayak contoh gambar-gambar sesuatu kita bisa buat. Itu kita harus memiliki kreativitas. Terus yang kedua itu ketelitian dan kesabaran. Terus yang ketiga kemampuan komunikasi dengan pelanggan tuh yang baik. Itu yang membuat orang tuh senang karena kita berkomunikasi dengan mereka yang baik. Itu tuh bisa menarik mereka untuk kita sebenarnya. Tapi dengan saya yang introvert, saya juga kadang-kadang bingung ini habis ini omong apa, habis ini bertanya apa, sudah pas atau belum. Kalau misalnya customer introvert juga terus saya introvert juga, itu kadang-kadang saya kayak jenuh. Oh, ternyata introvert tuh tidak seenak itu untuk orang. Jadi kadang-kadang saya bingung harus berhadapan dengan mereka tuh bagaimana sebenarnya.
0: Setelah ini apa yang harus saya katakan?
1: Kadang-kadang mereka juga mengeluarkan bahasa yang kayak bagaimana ya? Kayak seadanya. Terus saya juga seadanya. Terus kayak hening saja. Terus saya bingung. Saya bingung mau omong apa. Nanti kalau habis ini saya ya habis ini saya mau omong apa lagi dengan dia, tapi saya harus pikir dulu, pikir panjang dulu baru saya bisa omong.
0: Tapi sejauh ini kamu bisa mengatasi itu kan?
1: Bisa, amin.
0: Luar biasa berarti. Tapi ada tidak sih permintaan dari customer atau klien yang ajak kamu ke rumah kemudian buat sesuatu yang sulit untuk kamu pecahkan gitu?
1: Sejauh ini tidak, karena sebelum saya datang tuh saya selalu minta insponya di luar. Kalau sudah sampai di rumah dapat lagi orang 2-3 orang itu pasti desainnya simple. Sejauh ini yang saya dapat, saya bisa atasi semuanya.
0: Tidak ada yang rewel-rewel ya?
1: Tidak.
0: Aman.
1: Mama-mama selalu aman. Kebanyakan mama-mama sih.
0: Oh ya?
1: Iya. Karena mama-mama tuh pecinta ternyata. Sangat-sangat mencintai koko yang bagus tuh, apalagi mama yang kerja-kerja kantoran. Aduh, itu sangat-sangat besok ini, besok pergi kantor koko bagus. Aduh, slay.
0: Oh my god, slay. Saya baru tahu ya, ternyata untuk kota Ende tuh yang lebih
1: suka
0: nail art itu justru
1: mama-mama yang kerja kantoran. Oh, sangat suka itu.
0: Karena mungkin ini juga sudah menjadi apa ya, tren masuk dalam lifestyle ya.
1: Iya.
0: Lifestyle mama-mama Kota Ende yaitu kuku cantik pergi ke kantor, teman bro 2.
1: Apalagi mau pesta. Itu sangat-sangat itu, Nona agak cepat Nona, Mama pergi pesta.
0: Oh my god, Mama butuh cantik Nona. Mama butuh dilihat ya.
1: Kadang mereka bilang Nona bisa make up. Nona bisa make up, nanti make up Mama juga. Karena Nona kenapa tidak mau buka jasa make up supaya Mama juga booking.
0: Oh my god.
1: Tuhan. Ternyata berhadapan dengan mama-mama itu sangat susah.
0: Iya. Susahnya karena banyak ini ya, banyak permintaan kan. Tapi kalau misalnya ada permintaan, kamu make up juga, kamu ini punya keinginan tidak?
1: Sejauh ini pengen, tapi kalau mau merias muka orang itu kayaknya harus sekolah sih, kayak yang lain-lain.
0: Ya.
1: Iya, kalau hanya otodidak rasanya kayaknya tidak, karena kan kulit kita kan berbeda-beda, tipenya berbeda-beda, harus belajar dulu. Iya.
0: Dalam sehari tuh kamu bisa terima berapa customer?
1: Kalau tidak sibuk 5.
0: Oh, 5 bisa ya. Berarti itu bisa. Keliling tuh.
1: Iya.
0: Intinya dalam wilayah Kota Ende.
1: Iya, wilayah Kota Ende. Itu pun sampai di rumah kadang 2-3 orang harus handle.
0: Oh, itu mereka kan, menunggu di rumah.
1: Iya, kan sampai di rumah pasti ada yang mau ikutan juga toh. Jadi saya harus bisa cepat kerjanya. Supaya yang lain yang sudah booking dari kemarin-kemarin dapat waktunya juga. Kadang pulang malam sih.
0: Tapi kamu tidak punya keinginan untuk kemudian menyampaikan, berani untuk menyampaikan, maaf ya yang belum masuk list booking saya tidak bisa saya terima gitu?
1: Sejauh ini tidak, saya terima semua.
0: Oke, terima semua ya. Oke, fix lah. Berarti dia orang yang sangat baik, teman bro 2.
1: Bukan baik, perempuan muka uang. Oh,
0: perempuan muka uang, tapi matre ya.
1: Iya.
0: Jangan sekarang perlu, ini kan matre yang positif. Iya, matre dalam arti gini. ini kan kita usaha sendiri untuk mendapatkan uang itu, bukan kita minta kan. Misalnya kita punya pasangan, kita minta ke pasangan. Oh itu beda, beda kan. Kalau matre yang kita kerja sendiri, dapat uang sendiri itu kan lebih terasa ya.
1: Iya
0: kan, ketimbang yang misalnya dikasih sama pacar atau minta ke pacar tuh beda rasa teman berdua. Eh tapi kalau bicara soal media sosial tuh, menurut kamu seberapa berperannya di dalam usaha Jessica Nail Art ini?
1: Media sosial itu perannya sangat penting. Karena sebelum kita direkomendasikan oleh teman, kebanyakan orang itu carinya pertama di media sosial. Kebetulan yang saya gunakan itu adalah Instagram. Jadi kebanyakan yang booking juga melalui Instagram.
0: Nama Instagramnya?
1: Jessica Nails.
0: Oh, Jessica Nails.
1: Nanti kalau sampai di rumah pasti selalu tanya, dapat tahu dari tahu info dari mana Jessica Nail Art? Oh, saya dapatnya dari Instagram. Tadi saya cari-cari yang ada di kota Ende. Oh, bisa layanan servis begitu.
0: Tapi kalau kamu kedepannya punya mimpi tidak sih, kayak misalnya saya punya satu bangunan yang memang khusus melayani. Jadi kamu tidak harus ke rumah-rumah, tapi orang yang datang ke kamu, ke tempat kamu.
1: Mau sekali sih, amin. Lagi mengumpulkan dananya. Karena kita kan usahanya sendiri, berdiri di kaki sendiri. Jadi kita harus menabung dulu untuk buat studio impian kita.
0: Amin
1: Tuhan Yesus.
0: Oke deh, kita masih punya satu pertanyaan lagi buat Jessica. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini.
2: Taukah kamu? Harimau Siberia adalah spesies harimau terbesar di dunia. Beratnya bisa mencapai lebih dari 300 kg. Ukurannya yang besar membantu mereka bertahan di lingkungan bersalju yang ekstrim. Harimau Siberia punya bulu yang lebih tebal dibanding jenis harimau lainnya. Bahkan lapisan lemak di tubuhnya juga lebih banyak untuk menjaga suhu tubuh tetap hangat di musim dingin. Harimau Siberia hidup di kawasan hutan dingin di Rusia bagian timur dan sebagian kecil di Tiongkok. Mereka membutuhkan wilayah yang sangat luas untuk berburu dan bertahan hidup. Sayangnya, harimau Siberia termasuk hewan langka. Populasinya di alam liar diperkirakan hanya beberapa ratus ekor saja. Untuk perburuan liar dan hilangnya habitat jadi ancaman terbesar mereka. Menariknya, harimau Siberia bisa melompat hingga 10 meter dalam sekali lompatan. Kemampuan ini membuat mereka jadi pemburu yang sangat efektif di alam liar.

0: FM ini teman terbaik kamu. Kita masih bersama di Muda Kreatif. Dan kita di satu pertanyaan terakhir buat Jessica siang hari ini. Apa pesan dan juga motivasi kamu untuk anak muda yang ingin mengubah hobi menjadi peluang ya, buat cewek-cewek juga khususnya ya, biar realistis matre itu tidak apa-apa, yang penting ya cari sendiri gitu ya. Silakan Jessica.
1: Yang pertama itu itu harus berani memulai. Kalau kita punya hobi yang bisa mengasih kita memberi kita peluang, tunggu apa lagi? Okay. Kita harus berani memulai. Okay. Terus yang kedua itu kita harus bisa menerima kritik dan saran dari orang lain. Menurut saya, karena umur saya yang belum apa-apa, saya selalu menerima kritik dan saran dari orang lain. Menurut saya kritik dan saran itu menjadi motivasi, menjadi pembelajaran. Bukan selamanya orang yang memberi kita kritik itu orang yang tidak suka dan kita tidak.
0: Setuju.
1: Ternyata orang yang memberi kita kritik itu adalah orang yang sebenarnya mereka tuh melihat kita, memperhatikan kita, melihat kita, memperhatikan kita, dan ingin mengubah kita. Jadi menurut saya itu kritik dan saran itu sangat-sangat penting untuk kami Gen Z, itu sangat-sangat penting.
0: Setuju ya. Yang suka memberi kritik itu sebetulnya pengagum rahasia.
1: Terus yang terakhir itu harus percaya diri dan terus belajar, itu saja.
0: Oke deh, thank you Jessica ya, sudah mampir di studio Pro 2 walaupun tadi kejar-kejaran sama tanda tangan untuk skripsinya ya. Oke, kapan nanti ujiannya?
1: Minggu depan mungkin.
0: Minggu depan.
1: Iya, karena Jumat, Sabtu, Senin itu ada disnatalis untuk Umfor yang ulang tahun. Jadi mungkin Kamis atau Rabu mungkin. Amin Tuhan.
0: Oke, kita doakan semoga lancar ya. Oke deh, thank you Jessica.
1: Sama-sama.
0: Sukses untuk usahanya Jessica Nail Arts teman Pro 2. Dan buat kamu semua, jangan lupa tonton lagi obrolan kami di siang hari ini. Di mana lagi kalau bukan di channel YouTube RRI Inde. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, biar makin banyak anak muda yang termotivasi ya, lewat hobinya bisa menghasilkan cuan. Saya Trinitas, akhiri kebersamaan kita di Muda Kreatif.

0: Teman Pro 2, tadi kamu sudah mendengar Muda Kreatif. Terima kasih telah menyimak cerita dan pengalaman dari para pelaku UMKM yang penuh inspirasi. Sampai jumpa di Muda Kreatif berikutnya.
1: Halo, halo AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kau semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FMND, teman terbaik kamu, teman Pro 2, saatnya ya. Kami akan menghadirkan salah satu lagu, ini lagu-lagu indie terbaik teman-teman Pro 2 di musik aktif, akselerasi musik kreatif. Kali ini dengan judul lagu Papa Mama Pung Pasang nih, spesial ya. Lagu ini dinyanyikan oleh Willy Sopacua featuring Kai Hulu, dan lagu terbaru dari Willy Sopacua bersama dengan Kai Hulu yang berjudul Papa Mama Pung Pasang adalah sebuah perayaan multidimensional nih. Sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan juga balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh teman Pro 2, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku. Kementerian Ekonomi Kreatif juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pung Pasang ya. Dukungan dari Kementerian Ekraf dan juga pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini bisa berjalan maksimal. Dan ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional, memperluas jangkauan seni serta merayakan semangat kolaborasi yang memberdayakan. This is Mama Papa Pung Pasang.

gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

sportsco.id Liga Pelajar SMA diharapkan bisa menjadi salah satu langkah awal ya untuk menghidupkan kembali kompetisi sepak bola berjenjang di Kabupaten ND. Dan keberlanjutan kompetisi ini dinilai sangat penting untuk mendukung pembinaan pemain usia muda dan juga menjaga regenerasi.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat.

pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak

informasi olahraga dari Prancis ya teman Pro 2 dengan Spurham alias Spurham ya. Penalti Cerdil Yamal dinilai kunci kemenangan bagi Spanyol. Timnas Spanyol melaju ke final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Prancis dengan skor 2-0 pada laga semifinal. Kemenangan La Roja diwarnai aksi cerdik Laminal yang memaksa Prancis melalui pelanggaran di dalam kotak penalti. Dua gol Spanyol itu diketahui dicetak oleh Mikel melalui titik penalti dan Pedro Porro. Penalti tersebut berawal dari kecerdikan Yamal yang lebih cepat menyambar bola sebelum Lucas Digne melakukan tackle yang terlambat. Ya namanya dunia bola ya teman Pro 2. Jadi ada-ada saja ya teman-teman yang dilakukan supaya bisa meraih kemenangan. So ini memang draw ya 0-0 kemudian adu penalti yang membuat Spanyol akhirnya keluar ya teman-teman Pro 2 sebagai pemenang. Dan pastinya kita nantikan saja lah ya di semifinal nanti Spanyol ketemu siapa lagi teman-teman Pro 2, karena tersisa beberapa fans club lagi teman-teman Pro 2 yang pastinya nanti akan meramaikan semifinal Piala Dunia.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

ngerasa gak sih? Beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alam.

melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

penyanyi dangdut ya. Dan ini luar biasa karena kembali merilis salah satu karya terbaru berjudul Legit pada hari Jumat di 10 Juni 2026. Lewat single keduanya bersama Suara Bintang ini, Teni mengajak para perempuan untuk lebih percaya diri dengan pesona yang mereka miliki. Sebagai penyanyi yang suka bereksplorasi, lewat singlenya kali ini Teni mengangkat genre hip hop dangdut. Ini nih teman Pro 2, jadi dangdut tuh kayak

Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

sih sobi selanjutnya teman Pro 2 datangnya dari Project Pop yang bakal ajak penggemar untuk kembali bergembira di konser spesialis mereka sudah 30 tahun teman Pro 2. Komedi legendaris tanah air ya, Project Pop bersiap untuk merayakan perjalanan panjang mereka selama 30 tahun di belantika musik Indonesia melalui konser spesial yang bertajuk Forever Young, Forever Fun. Selamanya muda ya teman Pro 2 dan selamanya melucu. Konser tersebut akan digelar di Tenis Indoor Senayan Jakarta di tanggal 8 Agustus 2026, berarti bulan depan ya. Konser tersebut bukan sekedar pertunjukan musik biasa, melainkan sebuah mesin waktu yang mana kita bisa berinteraktif dengan mereka, dan tentunya ini penuh nostalgia, tawa, apalagi energi mereka tuh kan sangat-sangat positif ya teman Bro 2. Dan ini juga akan menghadirkan tata visual yang penuh warna. Yes, mereka kalau tampil memang penuh warna pakaian mereka. Kemudian juga ada permainan multimedia, ada juga koreografi massal teman Bro 2. Dan Project Pop juga akan menyuguhkan pengalaman yang sangat intim dan juga jenaka yang pastinya sangat khas sesuai dengan karakter mereka teman Pro 2.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

sore ceria. Hari ini seperti biasa ya, ada English Corner yang akan menemani kalian selama 1 jam dari jam 4 sampai jam 5 sore. Nanti akan ada RJ Priska dan juga RJ Salsa ya. Di studio teman Pro 2, nanti kamu juga masih ditemani sama Bang Rindo, operator kita di siang sampai sore nanti, dan PJ

0: Terima kasih telah mengikuti Santai Siang. Kita ketemu kembali nanti ya. Ciao.
1: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Informasi pertama, Satlantas ND intensif atur arus lalu lintas di pagi hari. Dilansir dari rri.co.id, Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres ND meningkatkan pengaturan arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan dan kawasan sekolah di Kota ND pada Rabu 15 Juli 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus memberikan rasa aman bagi pelajar yang memulai aktivitas belajar.

Informasi selanjutnya, Perum Bulog Cabang Flores Timur terus menyerap hasil panen jagung petani sebagai upaya menjaga stabilitas harga di tingkat produsen. Hingga pertengahan Juli 2026, total jagung yang berhasil diserap mencapai 178,2 ton dari wilayah Flores Timur dan Lembata. Informasi terakhir, Universitas Flores terus memperkuat perannya sebagai perguruan tinggi yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Melalui program Kampus Berdampak, UNFOR menyediakan sarana air bersih bagi warga di Jalan Ikan Paus, RT 07 RW 04, Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, yang selama ini masih mengalami keterbatasan akses air bersih.

0: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
1: Sesaat lagi kamu akan mengikuti Flores Session di Pro 2 Indie. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM Indie.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Yeay.
1: Hai.
0: Selamat sore.
1: Sore.
0: Bersama dua bidadari dari kayangan tapi bukan kayangan biasa.
1: Oke. Dia sangat amat energik ya di sore hari ini karena dia berjumpa dengan saya. Makanya dia sangat semangat ya di sore hari ini, di sore ceria ini.
0: Dengan semua RJ-RJ pun kita heboh seperti ini.
1: Oke, kalau begitu ya, Priska menemani Salsa dan Salsa menemani Priska. Spesial di sore ceria di hari ini. Meskipun di luar cuacanya, aduh, Sal jelaskan suasana kita di sore hari ini.
0: Sesuai dengan lagu The Virgin ya, kalau misalnya kita bisa sesuaikan di sore hari ini, teman Pro 2, yaitu Tuhan berikan hidup.
1: Terus hubungannya di mana?
0: Kan lagi galau.
1: Oh, vibe-nya tuh kayak bergalau ria karena hujan di luar, mendung, ya kan? Jadi kita mengajak kamu untuk tetap ceria bersama meskipun suasana di luar, mengajak kamu untuk tidur.
0: Iya.
1: Tidur sore ya. Aduh, ini cozy
0: tapi
1: sekali ya.
0: Belum ada yang bisa pulang deh hari ini karena memang
1: tertahan oleh rain go away ini ya, teman-teman produser. Jadi kita akan temani kamu spesial di sore ceria ini, akan ada flavor session juga yang paling spesial. Kita mau ngobrol secara English. Secara English. Yes, akan ada English Corner. Siapa yang menelponmu? Oke, nanti baru diangkat. Iya, yeah. Karena sibuk. Dia sudah bereformasi menjadi cewek sibuk ya. Busy girl. Busy girl. Yes, kita temani kamu juga teman Prodo dengan lagu-lagu pilihan yang sudah kita siapkan di sore hari ini ya. Sembari kita kasih informasi-informasi yang bikin kamu update lagi teman Prodo, bikin insight kamu bertambah tuh. Okay. Ya kan?
0: Heeh. Sekali dan teman Prodo kita punya.
1: Tunggu dulu.
0: Apa?
1: Bagaimana kabarmu?
0: Baik, okay. Alhamdulillah, walaupun tadi malam meriang.
1: Oke, saya harus
0: meriang.
1: Beliau seperti King Nazar ya, tiba-tiba bernyanyi.
0: Kalau nonton King Nazar,
1: pulangnya
0: yes. Energi kita.
1: Tapi ada hal yang baru dari King Nazar.
0: Apa?
1: Tambah kurusan.
0: Kayaknya diet.
1: Maybe diet. Semakin ceria. Yes, kalau saya memang, tapi kalau kamu
0: Iya, mau ke kantor setelah kayaknya mereng.
1: Oke.
0: Ya. Di sana ya.
1: Tapi itu tandanya bahagia. Happy always.
0: Heeh. Iya, betul sekali itu main Pradua.
1: Oke deh.
0: Ke lagu dulu sebelum nanti ke informasi di edisi Foro Session.
1: Yes. Lagu apa nih Salsabil mau diputarkan?

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Malam Pradua, well to the world, welcome di Flores Station. Kita ada informasi seputar Flores dan ini sangat booming dan menggemparkan sejagat Ende. Kota Ende ini
1: lagi gempa.
0: Yes.
1: Booming, ya?
0: Dan kemarin makan tuh lagi viral.
1: Sepil di sini.
0: Sepil ya, sepil juga sepil. Oke, teman Pradua. Baru-baru ini kita dihebohkan dengan kedatangan ini bisa dikatakan influencer, juga content creator, juga petualang. Ada Akbar Kelana yang berjalan kaki dari Jakarta ke NTT. Kita mau tahu nih seperti apa ceritanya, apakah dia menebar sejuta kebaikan di setiap perjalanannya nih. Kita mau tahu, teman Pro2. Ini dilansir dari r.co.id, content creator asal Jakarta Timur, Muhammad Malik Akbar atau yang dikenal melalui akun Instagramnya @akbarberkelana, menjalani perjalanan jalan kaki dari Sukabumi menuju NTT. Dan perjalanan ini dengan misinya, misinya satu tujuan, 1 juta kebaikan. Jadi boleh dikira-kira ya, teman Pro2, dari misinya saja sudah 1 tujuan, 1 juta kebaikan. Jadi yang dilakukan oleh Akbar Kelana ini perjalanannya bukan sekedar mau touring saja atau menantang fisiknya, tapi juga jadi ruang untuk menghadirkan manfaat buat orang-orang yang dijumpainya, terkhususnya orang-orang dari Nusa Tenggara Timur. Tapi sayangnya kita tidak berjumpa dengan Akbar kemarin, tidak sempat tuh teman Pro2. Jadi sebelum menjadi content creator, ya mengaku pernah bekerja di banyak sekali perusahaan dan termasuk di lingkungan yang menurutnya tidak lagi sejalan dengan nilai kehidupan yang ia jalani, teman Pro2. Dan keputusan untuk ia meninggalkan pekerjaan tersebut, ia resign dan lebih mencintai alam, itu kayaknya pilihan yang luar biasa ya. Kalau saya jadi Akbar, saya juga senang.
1: Nyesel aja sama
0: aku. Nyesel. Ayo.
1: Udah siap belum
0: Akbar Kelana untuk mengajak kita berdua nih? Apakah kita akan menjadi bebanmu ya? Ya, mengaku terinspirasi untuk mengemas perjalanan sebagai media untuk bagi kebaikan. Jadi banyak sekali hal yang didapatkan ya. Kalau kamu mau tahu ya keseruannya, bisa langsung ceki di Instagram pribadinya Akbar Berkelana atau di TikToknya tuh. Seru.
1: Iya, betul sekali. Kalau boleh kita tebak-tebak, sekarang dia di mana ya saat ini?
0: Iya ya, kira-kira di mana ya? Apa kita searching dulu? Sepertinya dia masih di kawasan Nusa Tenggara Timur, masih di daerah Flores. Karena beberapa hari yang lalu kan di Ende ya.
1: Oke.
0: Okay. Mungkin di rumah saya.
1: Aduh,
0: ya, bisa jadi.
1: Kamu berarti mau ikut dia naik gunung?
0: Iya, doakan ya, saya menyusul Akbar Kelana untuk berencana naik gunung.
1: Oke, yes. Teman Prado,
0: doakan.
1: Bakal kasih kamu informasi seru lagi. So stay tune terus di RRI Pro 2 Ende.
0: Teman terbaik kamu.

0: @pro2fmnd, Instagram @pro2nd, Facebook pro2nd.
1: Teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Bro 2, kita masih di Floration dan informasi selanjutnya ini adalah RRIND ajak pelaku UMKM manfaatkan media untuk promosi hasil karya teman Bro 2. Ya, karena semuanya sekarang serba digital ya. Jadi kalau misalnya mau promosi apapun
1: lebih mudah.
0: Lebih mudah dan kayak kita tuh lebih cepat begitu.
1: Betul.
0: Laku barangnya.
1: Laku barangnya. Ini review pribadi ya. Kamu sebagai pelaku UMKM juga.
0: UMKM dari rumah saja, teman Pradua. Nah, informasi ini dilansir langsung dari KBR NND mengajak pemerintah desa dan masyarakat memanfaatkan berbagai platform siaran serta media digital RRI sebagai sarana promosi produk usaha mikro, kecil, dan menengah. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan pemasaran sekaligus memperkenalkan potensi desa kepada masyarakat yang lebih luas. Kasubag Tata Usaha RRIND Zulfikar 13 Juli 2026 menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Desa Wolotopo Timur dan masyarakat yang telah menyambut baik kegiatan kolaborasi bersama RRI. Menurutnya, sinergi tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal, teman Pro 2. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang luar biasa ya. Karena kita apa ya, teman Pro 2? Untuk saat ini promosi itu penting, apalagi dengan adanya kolaborasi itu juga mempermudah jalan untuk promosi kita, teman Pradua.
1: Kayak banyak sekali strategi yang harus dicapai begitu sebagai seorang pelaku UMKM begitu ya. Tapi promosi itu tuh salah satu yang luar biasa penting
0: sekali, teman Pradua. Dan di akhir kegiatan, Zulfikar turut mengajak masyarakat mengunduh aplikasi RRI Digital serta mengikuti akun media sosial RRIND agar dapat memperoleh informasi terkini sekaligus mengikuti berbagai program promosi yang disediakan RRI bagi masyarakat dan pelaku UMKM. Jadi kalau di Pradua tuh ada yang namanya Muda Kreatif.
1: Setiap hari ajak pelaku UMKM untuk ngobrol, untuk bagikan tipsnya atau pengalamannya atau sekedar mau promosi biar lebih dilihat, dilirik
0: dan luas
1: masyarakat.
0: Dikenal juga ya. Betul sekali. Dan kalian juga jangan lupa untuk mention kita juga di Instagram Prode FMND. Kita akan live update di situ, teman berada.
1: Betul.
0: Dan kita akhiri edisi Floration di sore hari ini. Beberapa menit lagi kita bakal move ke English Corner.
1: Ini saya lagi belajar juga nih, teman Prodo. Ini saya sangat serius untuk belajar, untuk berbicara nanti bersama narasumber kita yang pastinya ini keren punya ya.
0: Betul sekali.
1: Ini slay abis, teman Prodo.
0: Jauh banget akan kita hadirkan hanya di Prodo FM.
1: Spesial buat kamu,
0: teman terbaik kamu.
1: Halo.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: the topic itself and the verb. All you need to do is only that.
1: Okay.
0: I think that's my answer.
1: Yeah, thank you Miss Memeh. Ini
2: reminder
1: buat kalian saya yang lagi ada di Nangapandia.
2: Yes.
1: Hari ini lagi pantau kita juga nih teman Pradua. Dan buat teman Pradua lainnya juga yang mau bertanya, kita masih membukakan kesempatan.
2: Yes.
1: Tinggal join di line WhatsApp kita
2: di 082-1476-50422 nih sekarang juga boleh. Or maybe mau call kita langsung, bisa juga teman Pradua di line WhatsApp tersebut tuh.
1: Oke, teman Pradua, kita masih bareng kamu, masih stay di
2: English Corner sore
1: hari ini. Dan kita akan masuk ke segmen berikutnya.
2: Oke, okay. Apakah games ini, lagi? Maybe
1: games-nya.
2: Saya kira masih games terus.
1: Iya, tapi sebelum itu kita mau enggak mau
2: lagi,
1: tanya dulu nih ke Miss
2: Nana,
1: Miss Nana, okay. Sebelum kita ke segmen yang spesial di English Corner sore hari ini. Miss Nana, what's your favorite song?
2: Why?
0: I have a lot of favorite song. Lately, I keep listening to the song that's called Honey. The title is
2: yes.
0: Honey by Kehlani. Do you know the song? Have you ever heard the song in the social media?
1: I think I have heard this song.
2: Yes.
1: But frequently, I think jarang ya, kayak maksudnya tiba-tiba nih. Tapi setelah di-remind oleh Miss Nana
2: yang
1: tadi langsung kayak, oh ini lagunya nih teman Pradua.
0: This day, woman use this song.
1: Oh,
2: oke.
1: Okay. Termasuk kamu ya, Miss Nana.
0: You know it.
1: Oke, Miss Nana, kita bakal bahas lagu Kehlani ini, tapi kita bakal puterin dulu spesial juga buat Miss Nana
2: and buat teman Pradua.
1: Yay! Sore hari ini ada Honey by Kehlani itu main Bradua.
2: Wow.
1: Selamat mendengarkan. Enjoy
2: with the music.
0: Okay.

0: pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia, tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya, barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Iyo.

bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis. Teman terbaik.

0: Dekat lagi.
1: Ya, ya, ya. See?

0: Oke, temuan berdua Messi bareng Salsa
1: dan ya, juga Priska temani kamu di sore ceria. Tadi kita sudah seru-seruan spesial di English Corner, dan sekarang kita mau kasih kamu informasi viral. Sal, munculkah di sosial media kamu Tante Jahe? Tante Jahe?
0: Belum. Apa sih itu? Itu viral kah saat ini?
1: Tante Jahe itu cewek dari Papua yang mana punya prestasi yang membanggakan. Selain lucu, unik, Tante Jahe yang dikenal dengan nama Marlina Kalara Sesa secara resmi telah menjadi wanita asli Papuan pertama yang mendapatkan lisensi wanita asli Papua penilaian jenis Airbus A320 dikeluarkan oleh Direktorat Umum Penerbangan Sipil Indonesia. Dia tuh jadi perempuan asli Papua pertama yang dapat lisensi type rating Airbus A320. Wow. Ia adalah seorang pilot.
0: I know Tante Jahe. Yang kamu dengar sudah?
1: Yes. I know. Nah, ini teman periode perjalanan Tante Jahe ini tidaklah mudah. Banyak sekali tantangan dan juga cukup lama ya ia mengemban menjadi seorang pilot ini. Jadi setelah gagal dalam proses perekrutan penumpang penerbangan, ia kemudian mengikuti pelatihan pilot di Filipina dan kemudian menyelesaikan penilaian jenis A320A-nya dengan bantuan dana khusus otonomi Papua Barat Daya. Jadi orang-orang di sana juga mendukungnya, pemerintah juga mendukungnya, dan sekarang Tante Jaya atau dikenal dengan Marlina ini adalah salah satu langkah lebih dekat untuk mencapai impiannya menjadi pilot pesawat komersial. Akhirnya Tante Jaya menjadi pilot.
0: Iya, apakah dia nanti setelah menjadi pilot akan menjadi tetap menjadi content creator?
1: Yes, sepertinya pasti.
0: Ataukah seperti apa?
1: Karena banyak sekali menunggu cita-cita. Jadi Tante Jaya itu content creator. Setiap videonya tuh berisi tentang kejadian-kejadian janggal yang ia alami, yang
0: jujur janggal
1: yang unik dan lucu, semuanya tuh lucu. Ada setiap hari tuh cerita dari dia tuh ada. Makanya orang-orang tuh suka sama Tante Jahe ini. Tapi selain itu dia menyelesaikan studinya sebagai seorang pilot pesawat komersil Airbus A320. Keren Tante Jahe.
0: Congrats ya Tante Jahe. Semoga kedepannya makin shining, shimmering and splendid.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Malam Pro 2, kita balik lagi di informasi viral spesial buat kamu ya. Nih teman Pro 2, informasi untuk kamu. Dua WNI asal Jawa Timur resmi gabung menjadi anggota Damkar Sukarela di Jepang.
1: Wow, kayaknya besok saya deh teman Pro 2 jadi 3 WNI yang bergabung di Damkar Jepang teman Pro 2.
0: Oke, jadi teman Pro 2 untuk informasinya kita langsung dari Volketev dan Denny Saputra dan Ahmad Ubaidillah. Dua orang Indonesia dari Jawa Timur secara resmi bergabung dengan Departemen Pemadam Kebakaran di Hasami Nagasaki. Ini jadi warga negara asing pertama yang menjabat sebagai pemadam kebakaran di kota Nagasaki. Jadi mereka pindah ke Jepang di tahun 2024 lalu. Ada program namanya pelatihan magang teknikal di negara ini dan saat ini mereka bekerja untuk perusahaan konstruksi Kamiyama Kensetsu. Oke, namanya sangat Jepang ya. Pejabat berharap bahwa keterlibatan mereka tuh bisa bantu mengurangi kekurangan pemadam kebakaran di negara ini yang dipicu oleh penurunan populasi Jepang dan komunitas lansia yang tumbuh pesat di sana. Ternyata mereka lolos di sana dan menjadi damkar sukarela di Jepang.
1: Keren ya teman Pro 2, apalagi jadi damkar tuh menurut saya di momen-momen tertentu bisa sangat cute. Yes. Kalau misalnya cincin tiba-tiba sesak di jari, panggil damkar.
0: Panggil bombe alias pemadam kebakaran.
1: Terus kayak hal sesimpel dikunci, kekunci di kamar, panggil damkar. Jadi apa-apa sekarang kita butuh damkar teman Pro 2, walaupun kita ada someone special in our heart.
0: Ada juga damkar tuh membantu para lansia untuk kemana-mana, jadi mereka menjadi temannya para lansia.
1: Oh, kemarin ada cerita menarik juga tuh yang sempat viral. Para damkar tuh mereka karena si anak ini pada saat penerimaan kelulusan dan rapor tidak bisa diwakili oleh orang tuanya karena orang tuanya telah tiada, jadi mereka datang sebagai wali murid.
0: Aduh,
1: itu jadi kan ya, kayak
0: damkar tuh serba bisa.
1: Iya, jangan sampai narah kita juga damkar ya.
0: Semuanya didamkar-damkarkan.
1: Didamkarkan ya, teman Pro 2.
0: Yes. Oke deh teman Pro 2, itu dia spesial informasi viral untuk kamu. Sambil kita menunggu azan maghrib ya, kita kasih lagu-lagu religius untuk teman Pro 2 di wilayah Indo dan juga sekitarnya.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang

0: Indi, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2 saat ini tepat di pukul 17.51 waktu Indonesia Tengah, saatnya RRI Pro 2 India mengumandangkan suran azan maghrib untuk umat muslim yang berada di wilayah kota ND dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرة وجرد علي الترفيئة وبأس مقاما محمودا للذي وأده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang kita lakukan ketika kita mendengar berita yang mengejutkan? Kita mendapatkan telepon bahwa pasangan kita, istri atau suami kita, mengalami kecelakaan. Atau kita mendapatkan kabar bahwa anak kita terjatuh di sekolahnya atau tertabrak ketika menyeberang sebuah jalan. Apa yang kita lakukan ketika kita menerima kenyataan bahwa kita kalah dalam sebuah tender, atau kita mendapatkan berita yang tidak mengenakan dan menyesakkan dada? Panik, bingung, atau kita langsung mengambil telepon kita dan menghubungi orang yang berkaitan dengan masalah tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masalah ini sudah dipraktekkan. Masalah ini telah dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mari kita simak sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila berhadapan dengan masalah yang tidak mengenakkan, yang menyedihkan, masalah besar, maka beliau segera mengerjakan sholat. Idza hazabahu amrun shalla. Ya, sholat. Bukan menghubungi relasi kita, bukan panik, bukan galau, namun tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, salat. Mengapa salat? Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan mengerjakan sholat. Sesungguhnya sholat itu amatlah besar kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inilah resep Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengerjakan sholat karena Allah akan menolong kita ketika kita mendekat kepadanya. Kita akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita mengingatnya. Kita akan dijaga oleh Allah pada saat kita menjaga hak-haknya. Ihfadillah yahfadka. Jagalah hak Allah, maka Allah akan jaga dirimu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu ketika kita mendapatkan berita duka, berita yang mengagetkan, berita yang tidak menyenangkan, maka segeralah ambil air wudhu, lalu bertakbiratul ihramlah, dan salatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ibn Abbas pernah berjalan di sebuah jalan, lalu ada orang yang menghampirinya dan memberitahukan bahwa saudaranya telah meninggal dunia. Apa yang dilakukan oleh beliau? Tanahha. Beliau langsung menepi. Wasalla rak'atain. Dan beliau langsung sholat 2 rakaat. Atala fihima. Lalu beliau memanjangkan sholatnya, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersimpuh kepada Allah. Lalu beliau mengucapkan salam, beliau kembali ke tunggangannya, dan beliau berjalan sambil membaca Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis sabri wassalah. Mintalah pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kesabaran dan dengan mengerjakan sholat. Ini juga yang dilakukan oleh Ummu Kulthum ketika melihat suami tercintanya Abdurrahman bin Auf itu pingsan. dan beliau khawatir luar biasa. Apa yang beliau lakukan? Allahu Akbar. Beliau langsung pergi ke masjid dan mengerjakan dua rakaat, mengingat firman Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan mengerjakan sholat. Dan ini pun yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika harus menerima kenyataan bahwa istri tercintanya Sarah diambil oleh orang-orang penguasa Mesir, dipisahkan darinya. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam? Apakah beliau menghubungi manusia? Dalam hadis Bukhari, beliau alaihissalam, dalam hadis Bukhari beliau alaihissalam langsung mengerjakan sholat dua rakaat salam, sehingga Sarah tidak bisa dijamah oleh penguasa Mesir tersebut. Ini adalah resep nabawi, resep untuk orang-orang beriman. Yakin tidak bahwa Allah mampu melawan kita? Kerjakanlah sholat, dekatkan diri kepada Allah, bukan justru menjauh. Dan justru kita lebih dekat dengan manusia ketika kita sedang mendapatkan masalah, mendekat kepada Allah Jalla wa'ala dengan mengerjakan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan mengerjakan sholat. Idza sta'anta fasta'in billah, jika Anda meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah, dan Allah minta kita untuk mengerjakan sholat. Yakinlah bahwa Allah akan menolong kita dengan sholat kita tersebut, jika sesuai dengan sunnah Nabi SAW dan dilakukan dengan penuh kekhusyuan, penuh kerendahan, dan penuh pengharapan kepada Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum. Assalamualaikum.

satu piranti wajib yang harus dimiliki umat muslim. Terbuat dari bahan tekstil beragam, sajadah adalah alat sholat yang digunakan untuk menjaga kebersihan selama menunaikan ibadah. Kata sajadah berasal dari bahasa Arab, sajadah yang memiliki arti masjid dan sujud. Disebutkan bahwa asal muasal sajadah berasal dari kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu sholat di atas kumrah, sejenis tikar yang terbuat dari daun palem. Musafir muslim asal Maroko, Ibnu Battuta, menceritakan kesaksiannya dalam kitab Ibnu Battuta mengenai awal mula sajadah. Di abad pertengahan tersebut, orang-orang di pinggiran Kairo Mesir terbiasa melakukan sholat Jumat di luar rumah. Para pembantu atau asisten mereka banyak yang bergerak menyediakan alat sholat yang terbuat dari pelepah pisang. Di abad pertengahan itulah sajadah mulai bergulir di mana-mana. Salah satunya masuk ke Mesir dan hanya digunakan oleh orang-orang kaya. Sajadah berkembang mengikuti budaya masing-masing tempat dan mengikuti aroma seni yang ada di tempat tersebut. Awalnya, sajadah hanya memiliki desain yang serupa, yaitu seperti pintu besar yang menuju ke surga. Simbol yang selalu ada adalah adanya mihrab dengan ceruk melengkung menyerupai pintu. Saat ini, banyak sajadah yang terbuat dari beragam material, mulai dari tenun wol, tenun hingga sutra. Mulai dari dihiasi ornamen-ornamen geometris, bunga atau simbol-simbol islami seperti Ka'bah atau masjid.

Hai teman Pro 2 Indi, dengar baik-baik. Kok pelajar, kok mahasiswa, kok komunitas, atau kok anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi. Program yang kasih ruang buat kau semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16-17 WITA dari Senin sampai Jumat. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua. RRI Pro 2 FM Indi, Instagram @Pro 2 Indi, Facebook Pro 2 Indi.

0: by Kamu.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: teman-teman Pradua, tidak terasa ya waktu kita harus berakhir dari
1: sore ceria.
0: Iya, betul sekali
1: ini ya teman-teman Pradua. So thank you yang sudah gabung sama kita, tapi kamu jangan kemana-mana karena setelah ini ada siapa?
0: Ada Kakak John Sugi dan Kak Franky yang akan menemani kamu di edisi Jaga Malam.
1: Oke, saya Priska dan
0: saya Salso.
1: See you.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Andy,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Saatnya info Pro 2. Informasi pertama, SMPN 1 ini menerapkan kebijakan khusus dalam pembiayaan pendidikan untuk mencegah peserta didik putus sekolah akibat kendala ekonomi. Kebijakan itu diberikan melalui sistem subsidi silang dan dispensasi bagi keluarga yang kurang mampu. Kepala SMPN 1 ini, Albertus Jaundu, mengatakan sekolah berkomitmen memastikan seluruh peserta didik tetap bisa mengenyam pendidikan tanpa terkendala biaya. Menurutnya, faktor ekonomi tidak boleh menjadi alasan anak berhenti bersekolah. Albertus menjelaskan besaran iuran penyelenggaraan pendidikan di SMPN 1 ND saat ini ditetapkan sebesar 1,2 juta rupiah. Namun sekolah memberikan keringanan kepada keluarga yang memiliki lebih dari satu anak bersekolah di SMKN 1 ND. Selain memberikan dispensasi biaya, pihak sekolah juga melakukan pendekatan secara langsung kepada keluarga peserta didik. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui kondisi ekonomi siswa, sekaligus memastikan mereka tetap memperoleh hak atas pendidikannya. Informasi menarik lainnya, SMKN 1 ini kembali mencatat tingginya minat masyarakat pada tahun ajaran 2026-2027. Selain menerima peserta didik dari berbagai kecamatan di Kabupaten Ende, sekolah ini juga menampung siswa dari sejumlah daerah di Indonesia hingga luar negeri. Kepala SMKN 1 ini, Albertus Njaudu, mengatakan jumlah siswa baru tahun ini mencapai 557 orang. Angka ini meningkat dibandingkan 2 tahun sebelumnya yang masing-masing berada di kisaran 530 dan 540 siswa. Menurut Albertus, peningkatan jumlah peserta didik tidak lepas dari kepercayaan masyarakat yang terhadap kualitas pendidikan di SMKN 1 ND. Hal itu juga terlihat dari asal siswa yang semakin beragam ya. Ia menjelaskan keberagaman asal peserta didik menunjukkan si SMKN 1 ND semakin dikenal di luar Kabupaten ND. Kehadiran siswa dari berbagai daerah juga mencerminkan tingginya daya tarik sekolah itu sebagai lembaga pendidikan kejuruan, teman Pro 2. Informasi terakhir, SMKN 1 ini mencatat tingginya minat masyarakat pada penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027. Sebanyak 557 peserta didik baru kini mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS setelah dinyatakan lolos seleksi. Kepala SMKN 1 ND, Albertus Jaundu, mengatakan jumlah itu berasal dari kota 576 siswa yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi NTT. Dengan demikian, masih terdapat selisih 16 kota yang tidak terisi pada akhir pelaksanaan PPDB, teman Pro 2. Menurut Albertus, tingginya animo masyarakat terlihat dari sejumlah pendaftar yang terus meningkat selama masa penerimaan berlangsung. Sebagian besar calon peserta didik berhasil lolos sesuai persyaratan yang telah ditetapkan, teman Pro 2. Sekian info Pro 2.

0: Oh ya, teman Pro 2 FM ini ada John dan juga
1: ada Frankie di sini ya, teman Pro 2.
0: Iya. Dan kita berdua akan temani kamu di jaga malam minggu depan pukul 12.30 malam nanti, teman Pro 2 ya.
1: Iya.
0: Dan tentunya dengan bere kami yang sudah kami siapkan untuk kamu semua, teman Pro 2 ya. Dan ya, juga BC.
1: Dan seperti biasa ya, di jam 18.30 nanti kami akan menghadirkan narasumber spesial CLBK di edisi hari ini ya, teman Pro 2. Yeah. Dan tentunya kami akan menemani kamu dengan playlist-playlist dan juga program-program terbaik dari Studio Pro 2.
0: Ya, dan mereka ini teman-teman dari SMA Negeri Maorole, teman Pro 2 ya. Dan mereka ini keren-keren ya, karena ternyata punya banyak ekskul yang perlu kita ekspor banyak, teman Pro 2 ya.
1: Oke.
0: Okay. Dari SMA Negeri Maorole ini, dan mereka juga excited untuk ngobrol fun dengan kita ya di malam ini, teman Pro 2 ya. Jangan lupa siapkan besi dan bere kamu di malam Pro 2 malam ini. Yo.

sebuah negeri di mana setiap keluarga memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera. Di mana setiap anak memiliki masa depan cerah tanpa harus merasa takut akan kemiskinan. Namun kenyataannya, masih banyak saudara kita yang berjuang untuk sekedar memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Kemiskinan bukan hanya tentang kekurangan materi, tetapi juga tentang keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Ini adalah tantangan bersama yang membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Anda bisa menjadi bagian dari solusi. Mulailah dengan hal kecil, berbagi ilmu, membuka kesempatan kerja, atau sekedar memberikan perhatian kepada mereka yang membutuhkan. Setiap langkah kecil yang kita ambil berarti harapan baru bagi mereka yang membutuhkan. Mari bersatu untuk mengentaskan kemiskinan, karena dengan kepedulian kita, kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang berkeadilan, dan Indonesia yang sejahtera. Bersama, kita bisa.

0: Iya, teman ya. Nomor 2. Kita masih mencoba untuk terhubung via Zoom ya.
1: Iya, benar sekali teman
0: nomor 2. Dari tim SMA Negeri Maurole yang sebenarnya juga mereka juga mulai bersiap-siap ya untuk ngobrol kita karena via Zoom di malam ini.
1: Dan tentunya ya bahwa CLBKH di malam hari ini seperti biasa live di YouTube-nya RRIND dan juga Facebook-nya RRIND. Untuk kamu yang mungkin penasaran silakan ya drop pertanyaan di kolom komentar sebanyak-banyaknya teman Pro 2.
0: Betul ya. Silakan di 082147650422 untuk yang mau gabung-gabung juga di
1: WhatsApp ya, kita ya.
0: WhatsApp teman Pro 2 FMND ya. Dan pokoknya semangat buat semuanya teman Pro 2 untuk malam ini ya, kita dua bakal terus temani kamu. Jangan lupa juga pantau music live chat di jam 8 nanti ya.
1: Ya
0: malam ini barengan sama siapa malam ini ya?
1: Dan
0: malam ini barengan sama The Massive. The Massive ada Rian dan kawan-kawan nanti malam di jam 8 barengan sama teman-teman kita dari Jakarta, ada Edit sama Elan. Ya, ini juga akan disiarkan di seluruh RRI Pro 2 FM se-Indonesia ya.
1: Dan tentunya nanti di next nanti MLSC tidak lagi di jam di hari Sabtu tidak lagi di jam yang sama.
0: Itu untuk ini ya. Musik planner,
1: musik ya? Planner nih teman berdua. Jadi,
0: ya kita kita sampaikan dulu bahwa nanti di musik planner itu acaranya akan bergeser bukan lagi jam 10 pagi tapi jam 5 sore waktu Indonesia Tengah teman Pro 2. Sobat kamu semuanya, nanti tolong bawa hewan baran kamu ke Nangaroro ya. Karena orang juga nanti akan mau bikin kurban di sana teman Pro 2.

Tahukah Anda tentang lampu Petromax? Sebuah lampu tradisional unik yang cara menyalakannya dengan dipompa. Lampu Petromax yang legendaris di Indonesia pertama kali dirancang oleh keluarga Adolf dan Max Graetz pada tahun 1889 melalui perusahaan mereka, Ehrich and Graetz. Sejak diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1970-an, lampu ini menjadi simbol status sosial, dianggap barang mewah yang sulit didapat. Graetz mengembangkan lampu berbahan bakar parafin yang menguap melalui tekanan. Proses ini menciptakan api biru yang sangat panas dan desainnya begitu sukses hingga masih digunakan hingga saat ini. Nama Petromax berasal dari gabungan kata petroleum dan Max Graetz. Kelebihan lampu Petromax terletak pada kemampuannya menggunakan berbagai jenis bahan bakar seperti minyak tanah dan bensin, serta ketersediaan suku cadang yang mudah ditemukan. Pada tahun 1922, lentera ini juga digunakan oleh Angkatan Darat Jerman, bukan hanya sebagai penerangan, tetapi juga untuk menghangatkan pasukan. Seiring waktu, meski tergerus oleh perkembangan listrik, nama Petromax kembali dihidupkan pada peringatan 75 tahun produk ini, menjadikannya tetap relevan di pasaran global. Hingga kini, lampu Petromax tetap menjadi pilihan banyak orang sebagai simbol ketahanan dan inovasi dalam dunia penerangan.

0: you see Kami from Britney Spears herself, teman Pro 2M.
1: Iya, dan
0: dan soalnya Frankie dan juga John yang temani kamu di cerita langsung bareng
1: bersama komunitas. Dan spesial di malam hari ini ya teman Pro 2, kita sudah terhubung melalui Zoom.

0: agak jauh ya mic-nya ya. Mungkin kakak bisa omongnya agak dekat lagi dengan speakernya, mungkin bisa agar bisa terdengar jelas mungkin suaranya.
1: Agak maju juga boleh.
0: Okay, agar bisa terdengar jelas nanti. Okay, di malam hari ini teman Pro 2 ada tim ekstrakurikuler seni tari SMA Negeri Maurelo yang sudah terhubung via Zoom kita di malam hari ini. Semuanya para semangat ya. Okay, jadi kita kenalan dulu nih ya. Ini ada kakak ibu dan adik-adik keren dari ekskul seni tari di malam ini. Silakan mungkin dari kakak ibu dulu, persilakan. Namanya silakan.
2: Baik, selamat malam. Sebelum saya memperkenalkan diri saya, sebelumnya saya mau berterima kasih dari RRI Pro 2 ya, ND, yang sudah mewadahi kami ekskul seni tari khususnya yang ada di SMA Negeri Maurelo ini. Baik, perkenalkan nama saya Ibu Elda Waton. Saya dipercayakan menjadi pembina ekskul seni tari di SMA Negeri Maurelo. Terima kasih.
0: Oke, ada Ibu Elda ya?
2: Ya.
0: Oke, ada Ibu Elda. Ini kalau masuk produk kita panggilnya sapannya kakak, kakak ya.
1: Nih, kakak
0: ada ini. Kakak Elda di malam hari ini ya. Oke, ada siapa lagi? Silakan. Ada kakak Elda lagi. Ada siapa? Silakan.
1: Silakan.
3: Selamat malam. Perkenalkan nama saya Yohanes Vargas Pada, biasa disapa Vargas, dari kelas 11, tepatnya di Eskul Selitani.
0: Oke. Oke. Ada Vargas. Halo Vargas. Selamat malam. Salam kenal. Ada siapa lagi di malam ini? Silakan.
4: Perkenalkan nama saya Maria Francisca J.E. biasa dipanggil Cia. Saya kelas 11.
0: Oke, ada Ica. Ica. Salam kenal Ica. Ada
1: yang terakhir,
0: ada
1: nih, ada siapa nih?
5: Hai, selamat malam. Perkenalkan nama semua Maria Magdalena Kade, biasa dipanggil Marga. Saya kelas 11.
0: Oke, oke, ada Marga. Jadi kita punya kakak Elda di malam ini, ada Vargas, ada Ica, ada juga Marga yang mereka ini excited sekali teman Pro 2 FMND ya, dari tim ekstrakurikuler seni tari SMA Negeri Maurelo teman Pro 2 ya. Dan ini kayaknya kita mulai ke kakak Elda saja dulu mungkin ya.
1: Boleh, boleh.
0: Kakak Elda, kalau berbicara soal seni tari nih ya, dari SMA Maurelo, mungkin kakak Elda bisa ceritakan sedikit bagaimana seni tari itu bisa terbentuk di SMA Negeri Maurelo ini kakak Elda, silakan.
2: Baik, terima kasih sebelumnya. Berbicara agak ini jauh sedikit, jauh ke belakang, memang saya ini bergabung di SMA Negeri kebetulan baru 10-11 tahun ini. Dan SMA Negeri sendiri ini kan berdiri sejak tahun 2006 ya, jadi kurang lebih 20 tahun. Jadi sebelum saya bergabung di SMA Negeri ini, memang sudah jauh-jauh sebelumnya boleh dibilang SMA Negeri ini punya dulu, zaman dulu itu masih disebut dengan tim ya, tim seni tari SMA Negeri Maurelo. Jadi terbentuknya tim ini karena Bapak Ibu Guru melihat potensi-potensi dari siswa-siswa SMA Negeri ini yang cukup antusias dan tertarik khususnya di bidang seni tari. Kemudian yang kedua, dari potensi Bapak Ibu Guru sendiri yang ada di SMA Negeri saat itu, memang kami secara basic tidak ada yang benar-benar sarjana kesenian ya, khususnya seni tari itu tidak ada. Tapi memang mungkin Tuhan memberikan kelebihan ya, jadi akhirnya Bapak Ibu Guru yang mempunyai kelebihan itu membentuk tim seni tari SMA Negeri. Dan berjalannya waktu, tim ini selalu mengikuti event, kegiatan yang dilakukan baik di tingkat kecamatan maupun di kabupaten. Sehingga karena melihat antusias yang luar biasa dari siswa-siswi, dari orang tua dan sekolah sendiri, jadi menetapkan seni tari ini sebagai salah satu ekskul tetap sampai dengan saat ini ya. Jadi sampai dengan saya bergabung 10 tahun yang lalu, kebetulan 2015 ya saya bergabung di SMA Negeri ini, saya dipercayakan juga untuk menjadi salah satu pembina di dalamnya. Dan saya sendiri juga konteksnya memang bukan dari basic seni tari ya, karena memang saya punya hobi dan mungkin diberikan kelebihan dari Tuhan, anugerah dari bidang seni, khususnya seni tari sendiri. Akhirnya saya dengan senang hati diberikan kepercayaan itu, dan sampai sekarang saya mendampingi anak-anak di ekskul.
0: Aduh, keren, keren kakak Elda, keren ya. Punya, betul ya, punya passion juga di seni tari, akhirnya bisa membimbing adik-adik hingga saat ini teman Pro 2.
1: Dan ini saya langsung ke teman-teman nih, ada Vargas dan Ica dan
0: Marga.
1: Marga ya. Kalian kan pada saat memasuk

0: apa sih yang membuat teman-teman ini tertarik dengan seni tari itu sendiri?
1: Dari Vargas dulu, silakan Vargas. Kenapa nih bisa suka join dengan seni tari?
0: Apalagi kan kalau orang kita kan kalau laki-laki seni tari kan agak bagaimana begitu. Kenapa Vargas tertarik
1: dengan seni tari ini? Silakan Vargas.
2: Baik, terima kasih. Alasannya karena seni tari itu seru dan juga kita bisa belajar tentang tarian-tarian daerah-daerah yang di luar daerah kita, seperti di Maumere, Bajawa. Dan saya sendiri juga suka banget dengan ekskul seni tari. Apalagi yang
1: soal K-pop gitu. Vargas suka K-pop ya, keren-keren. Oke, kalau Ica nih kenapa bisa join nih di ekskul seni tari, Ica?
3: Saya suka di ekskul seni tari karena memang saya ada bakat dari SMP. Dari SMP. Karena dari SMP kami juga sering melakukan perlombaan di tingkat kabupaten. Jadi sampai sekarang saya suka dengan ekskul seni tari.
1: SMP dia nih men.
0: Jadi memang sudah punya bakat dan daya tarik tersendiri ya terhadap seni tari itu dari SMP. Nah, mungkin kalau dari
1: Marga?
3: Baik, Rina. Alasan saya tarian itu seru. Dan saya juga mempunyai cita-cita untuk menjadi guru seni tari.
1: Marga ternyata mau jadi guru seni tari juga nih bro.
0: Apalagi di Powerole sekarang kan belum ada guru seni tari yang benar-benar murni. Nah mungkin Marga bisa jadi nanti
1: the next guru seni tari ya mungkin ya di generasi berikutnya, keren ya. Kak Elda, halo.
4: Iya.
1: Nah Kak Elda, kalau misalnya berbicara soal proses latihan ya, kalau untuk proses latihan yang biasanya dijalani sebelum tampil di sebuah acara ataupun perlombaan atau mungkin untuk regulernya itu biasanya kapan nih Kakak? Jadwal-jadwalnya itu biasanya berapa lama ataupun berapa minggu sekali seminggu begitu? Silakan.
4: Baik. Kalau untuk jadwal latihan rutin dari sekolah itu memang ada. Jadi semua ekskul itu punya jadwal ekskulnya itu setiap hari Jumat. Tapi kalau menyangkut ada perlombaan atau ada event dan lain sebagainya itu ya memang biasanya kita akan adakan latihan itu secara rutin ya atau lebih intensif ya, rutin, lebih sering. Jadi itu tergantung lagi kembali kepada misalkan undangan yang masuk ya dari sekolah dari luar ya, misalnya undangan itu masuk dan kegiatan dari kegiatannya.
1: Halo Kak Elda.
4: Iya, adakan minggu jaraknya ya.
1: Halo Kak Elda, halo. Halo, sepertinya
0: ya benar sekali ya teman berdua, kita mengalami sedikit gangguan jaringan.
1: Sedikit gangguan jaringan di malam hari ini ya. Kita berusaha terhubung dengan Kak El dan kawan-kawan dari SMA Negeri Maroli. Halo Kak El, sudah bisa terhubung dengan kami? Halo?
4: Oke.
1: Mungkin Kak El bisa mengulangi jawabannya. Kakak mungkin ini tadi ada sedikit jaringan terganggu. Mungkin Kakak silakan mengulangi jawabannya, silakan.
4: Baik. Kalau untuk jadwal rutin dari sekolah sendiri memang ada, yaitu setiap hari Jumat. Itu berlaku untuk semua ekskul setiap hari Jumat. Tetapi kalau di luar ada kegiatan atau event yang diundang, ya, yang mengundang sekolah kami begitu. Jadi itu tergantung dari surat yang masuk ya. Kalau memang antara surat yang masuk dengan tanggal kegiatan itu seminggu, berarti ya kami harus melakukan latihan rutin selama seminggu. Begitu juga sebulan ya, berarti kami mempersiapkannya selama sebulan itu. Tanpa mengganggu jam belajar anak-anak ya, jadi kami selalu latihan di sore hari seperti itu.
1: Oke, okay, jadi sore hari yang ambil.
0: Jadi kadang juga tergantung dengan persiapan kalau ada event-event yang akan diikuti begitu ya. Oke, okay, nah ini kalau berbicara soal seni tari ini kan ini berkelompok ya, ini bersama-sama. Nah, apa sih tantangan yang terbesar yang sering dihadapi saat persiapan sebuah penampilan begitu atau ada event-event begitu?
1: Iya. Yeah.
4: Baik.
1: Saya jawab. Ya. Silakan, silakan.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, kita halo. Kita mencoba kembali terhubung dengan Kak El dan kawan-kawan ya. Ini sebenarnya sempat terjadi gangguan lagi ya.
4: Untuk
1: halo.
4: Halo.
0: Oke, okay, oke. Okay,
4: okay. Mungkin dengarkan suara kami?
1: Ya, bisa dengar.
0: Bisa.
4: Halo.
1: Oke. Okay.
4: Ya, baik.
1: Silakan.
4: Kalau oke, okay, baik. Saya lupa lagi pertanyaannya. Oh, tantangan ya, tantangan terbesar.
0: Iya, tantangan. Ya. Apalagi ini tim nih, Kakak.
4: Kalau untuk tantangan ya, tantangan terbesar kami mungkin lebih ke waktu dan apa ya, kekompakan ya. Karena kalau waktu itu biasanya anak-anak ini kan punya rumah yang jaraknya berbeda-beda ya dengan sekolah, dari sekolah ke rumah mereka itu berbeda-beda. Kemudian juga tidak semua mereka punya kendaraan.
0: Oh,
4: iya. Jadi mungkin tantangan itu saat proses latihan yang dimana jamnya kami harus tentukan jam sekian, tapi biasanya molor seperti itu. Karena memang mau tidak mau ketika kita menegakkan disiplin, tapi kita juga harus melihat kembali kondisi dan situasi anak-anak sendiri. Jadi kami tetap melakukan latihan-latihan tersebut. Kemudian kalau untuk kekompakan, biasanya tantangan kami adalah lebih kepada apa ya, kostum ya. Karena memang mungkin kami jarak dari kami ini ke kota yang cukup jauh, jadi memang apa ya, membuat kami cukup kesulitan kalau ketika biasanya kan perlombaan itu kan selalu adakan persyaratan dan lain sebagainya itu, jadi penentuan-penentuan kostum dan lain sebagainya. Tapi sampai dengan detik ini pun kami sejauh ini masih bisa memaksimalkan itu semua karena dukungan dari orang tua, sekolah dan juga anak-anak.
1: Oke. Okay. Keren-keren ya.
0: Benar ya. Jadi mereka berusaha memberikan yang terbaik dan memberikan pokoknya semua persoalan harus diatasi nih.
1: Betul. Ya karena itu mungkin bentuk sebagai rasa profesionalitas dari tim ekskul seni tari SMA Negeri Maurole. Berarti Kakak Elda dan kawan-kawan ini sudah tampil di mana saja Kakak sejauh ini?
4: Begini, kalau untuk SMA Negeri sendiri ya masih di tingkat kecamatan, masih di tingkat kabupaten seringnya sering ikut perlombaan, entah itu tarian secara individual, pasangan ya, ataupun terakhir itu kami sempat juga diberi kepercayaan untuk mengikuti tarian massal. Waktu itu kalau tidak salah Bupati Kap, tahun berapa saya juga lupa waktu itu, nanti sekitar bawa penari sekitar 1.500-an lebih kalau tidak salah waktu itu.
1: Wow, lumayan banyak kakak.
0: Iya benar ini
1: ya. Berarti penarinya banyak sekali nih teman Pro 2. Nah, untuk Vargas, Ica dan Marga nih. Ketika kamu ikutan tari-tarian ini nih ya, ada tidak mungkin yang momen atau kenangan yang paling kamu ingat yang paling berkesan buat kamu?
0: Atau mungkin yang momen lucu begitu.
1: Momen lucu maybe buat Vargas, Ica sama Marga. Varga sulit apa nih momen yang paling kamu sukai, yang paling kamu ingat ketika ikutan ekskul seni tari ataupun tampil di panggung nih apa nih Vargas?
2: Baik, terima kasih. Seingat saya itu waktu misa perdana imam ya.
0: Oke. Okay,
2: terus dari sana mengundang kami di sini untuk membawakan sebuah tarian Higong ya dari Maumere. Itu kami gladi bersih, gladi kotor itu tepat pada jam 12. Jadi benar-benar panas dan sangat melelahkan, tapi kami tetap semangat karena karena sudah dipercayai oleh keluarga yang mengundang kami untuk membawakan sebuah tarian untuk menyambut imam.
0: Oke, ini Vargas, benar ya. Ini jam 12 siang latihan nih Tuan Predio.
1: Yes, keren-keren Vargas. Kalau Ica apa nih momen yang paling kamu ingat ya Ica sama ikutan ekskul seni tari?
4: Sama karena kami satu kelompok.
0: Oke. Okay.
1: Marga? Kalau Marga?
3: Ya sama saja.
0: Oke, okay. Okay. Jadi mereka tiga ini solid ya, bukan soal
4: mobilnya. Ya, saya tambahkan sedikit, memang kebetulan mereka ini satu tim. Kalau untuk tim, kami kan ada beberapa tim ya dalam Facebook, karena banyak, jadi kebetulan mereka ini tim, satu tim yang kami waktu itu pilih untuk mengiringi misa perdana waktu itu, imam okay. baru di Maluku.
1: Berarti untuk untuk tarian yang Kakek Elda dan adik-adik tampilkan itu, apakah tariannya cuman tarian dari daerah. ND, tarian daerah ND saja kah, atau mungkin dari daerah-daerah lain juga mungkin Kakak yang pernah
0: tampilkan? Atau mungkin tarian-tarian modern juga ya. Mungkin?
4: Memang dalam proses latihan itu tuh ada tarian yang ada apa ya, kolaborasi antara tradisional dan modern. Kemudian tarian Enderio dan sejauh ini masih Enderio dan Maumere ya. Okay. Karena memang kemungkinan mungkin sudah mulai masuk ajar ini, kami harus sudah bisa mulai menambahkan pengetahuan mereka lagi dengan tarian-tarian dari daerah lain.
0: Oke. Okay. Nah, ini Kakak apalagi ini sudah masuk tahun ajaran baru ya. Mungkin Kakak bisa ceritakan proses perekrutan anak-anak yang tertarik di ekskul seni tari ini sendiri, Kakak.
4: Baik. Untuk menarik minat anak-anak siswa itu kan memang dari adik-adik ini sudah memberikan promosi sebisa semampu mereka, kemudian nanti biasanya itu entah nanti di bulan-bulan berapa begitu, itu nanti biasanya dari sekolah mulai memberikan informasi kepada kami Bapak Ibu Pembina untuk mulai merekrut anak-anak dari kelas ke kelas. Jadi mungkin kami akan mempersiapkan mungkin sedikit informasi-informasi untuk adik-adik bagaimana supaya menarik minat mereka bisa bergabung bersama tim ekskul kami.
1: Oke, mudah-mudahan semoga makin ada yang banyak daftar ya.
0: Benar ya, apalagi buat ini tahap ajaran baru ini.
1: Ekskul seni tadi kan pengalaman juga buat mereka. Untuk Vargas, Ica dan juga Margani. Nah, menurut kalian nih, mengapa penting bagi generasi muda untuk terus mempelajari tarian-tarian tradisional nih, misalnya buat kamu nih. Silakan dari Vargas dulu.
2: Pentingnya itu agar kita belajar budaya-budaya yang dari luar maupun budaya kita sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Kalau Ica? Kalau Ica?
3: Karena lewat tari anak muda bisa kenal jati diri dan bangga jadi orang NTT.
0: Oke, okay. Wah benar ya.
1: Bangga jadi orang NTT. Marga?
3: Agar budaya kita tetap tidak hilang.
0: Oke.
3: Tetap melestarikan budaya
1: itu. Agar budaya tidak hilang dan tetap dilestarikan sepanjang masa nih, men.
0: Oke, Vargas, saya ini penasaran, pernah tidak sih kayak mengalami momen di mana pada saat latihan kamu merasa kayak biasa saja, tapi ketika tampil ada sesuatu kayak rasa gugup begitu ketika pertama kali tampil.
2: Kalau soal itu sih campur aduk ya. Terus takut salah gerakan.
0: Iya. Ada tidak kayak momen-momen kamu pada saat pementasan begitu ada salah gerak begitu, ada tidak sih?
4: Salah gerakan biasanya.
2: Sering sih kalau salah gerakan.
0: Oke, okay, tapi berusaha untuk tetap tampil terus ya. Oke. Ini keren nih, profesional nih.
1: Betul,
0: namanya.
1: Betul, pasti. Ini pasti mereka profesional karena ada didikan nih Kakak Elda di sini, teman Produ FM ND ya. Yang tentunya juga ini bisa bawa adik-adik tuh makin jago buat menari-nari, teman Produ FM ND. Dan Kakak Elda dan kawan-kawan nih, kalau berbicara soal sini ekskul ekskul seni tari dari SMA 5 Role, apa nih mimpi terbesar Kakak Elda dan kawan-kawan untuk tim seni tari dari SMA 5 Role untuk beberapa bulan ke depan atau mungkin di beberapa tahun ke depan nih, Kakak Elda, silakan.
4: Ya, baik saja. Kalau untuk mimpi memang yang pertama sekali adalah kami sangat ingin punya sanggar tari sendiri di SMA 5 Role ini. Kemudian yang berikutnya mungkin memang dalam proses sih, kalau untuk pengadaan kostum dan lain segala macamnya itu memang atribut, aksesoris dan lain-lain memang sedang dalam proses, karena kami ajukan dan memang sudah ada realisasinya dari Bapak Pimpinan, memang sudah ada. Jadi ya pelan-pelan kami mulai mengadakan baju-baju, kemudian aksesoris, sehingga saat kita menampilkan atau diundang misalkan, jadi kita bisa tidak lagi kewalahan. Okay. Dalam mempersiapkan kostum seperti yang sudah saya sampaikan awal itu memang kami tantangan aja di bagian kostum.
1: Betul, kalau misalnya pengadaan kostum kan berarti ini teman-teman sudah ada kostum sendiri lah buat dipakai kemana-kemana gitu ya.
0: Dan dan jadi ini saking banyaknya ikut istilahnya pentas di mana-mana, kemudian pengen tahu sejauh mana sih keterlibatan pihak sekolah dalam mendukung ekskul ini. Kan ada juga seperti istilahnya teman-teman dari seni tari ini tampil di acara-acara yang bukan dukungan dari sekolah atau yang dikirim dari sekolah, mewakili sekolah begitu. Sejauh mana sih dukungan dari pihak sekolah sendiri, Kak?
4: Nah, kalau dari sekolah ya memang otomatis sangat-sangat mendukung ya. Sangat-sangat mendukung dalam hal fasilitas, memfasilitasi kita di sekolah untuk latihan, kemudian memberikan sound speaker untuk kita latihan, kemudian memberikan yang paling penting adalah memberikan izin kepada anak-anak ketika mereka mengikuti perlombaan. Jadi Bapak Ibu juga dengan senang hati dan ikhlas memberi izin anak-anak ini. Jadi ketika mereka terlambat dalam mata pelajaran, ketika mereka pulang perlombaan, mereka diberikan dispensasi untuk bisa mengikuti teman-temannya seperti itu. Kemudian kalau untuk dukungan dari kami para pembina yang memang jelas dukungannya 100% baik dalam latihan selalu mendampingi mereka, kemudian ketika perlombaan itu selalu mendampingi mereka, tidak membiarkan mereka sendiri. Kemudian juga dalam hal kostum tadi, jadi kami juga tidak lepas mereka sendiri ketika mereka kekurangan misalnya anting atau kekurangan ini itu, kami juga bagaimana caranya kami untuk membantu mereka mengadakan barang-barang itu sehingga mereka bisa tampil maksimal.
1: Keren
4: buat sendiri. Orang tua ya itu
1: support ya kakak ya,
4: izin orang tua.
1: Oke, keren kakak Elda, keren.
0: Kak Elda ini sudah berapa tahun ya, tadi sudah hampir
1: sudah lumayan karena kak Elda
0: sudah
1: tahun 2015 ya.
0: Iya. Sudah hampir belasan tahun untuk mendampingi teman-teman di eskul seni tari ini. Pernah tidak sih kakak ketika momen perlombaan atau pementasan itu kakak yang sebagai pembina tuh merasa deg-degan begitu? Aduh, ada rasa gugup atau sebagai pembina nih kakak?
4: Itu pasti ya, deg-degan itu pasti, gugup itu pasti. Cuman ketika saat latihan saya marah-marah dengan mereka, tapi biasanya kalau sudah pentas, mereka salah benar itu sudah yang mereka tampilkan yang terbaik.
0: Oke. Jadi sebagai pelatih, sebagai pembina, sebagai kakak itu kayak tetap ya sudah ini percaya. Dukung, tetap percaya begitu kakak.
1: Iya. Tetap percaya pada teman-teman eskul ya. Nah ini mungkin sebagai penutup sebelum kita akhiri acara di malam hari ini, penutup dulu. Pesan-pesan dari tim seni tari di SMA Morole mungkin
0: dari
1: buat ya? Anak muda dan NTT dulu, ND dan juga NTT seperti apa nih? Dari Marga silakan mungkin.
0: Oke.
1: Ya Marga silakan mungkin apa bisa kamu sampaikan pesan-pesan buat tim seni tari ekskul SMA Morole dan juga anak muda NTT nih. Silakan Marga.
5: Saya bangga sama budaya budaya kita. Tari bukan cuma gerakan, tapi cerita leluhur. Mari melestarikan bersama supaya NTT tetap dikenal melewati seni tari.
1: Ica,
0: boleh Ica.
1: Silakan.
5: Menurut saya, saya bangga karena cerita leluhur bisa tuangkan sampai sekarang.
1: Oke.
5: Lewat gerakan.
1: Lewat gerakan dan juga tari tentunya teman Bro 2. Mungkin Farga silakan pesannya terakhir.
6: Kita juga nggak harus bisa dari awal. Di sini kita belajar bareng dari nol. Yang penting mau coba dan semangat saja.
1: Mulai dari nol. Yang penting mau coba dan semangat nih. Kakek Elda mungkin menyimpulkan terakhir nih kakak sebelum kita pamitan. Kakek
0: Elda silakan untuk pesan untuk anak muda nih dengan dunia yang semakin maju. Dan supaya jangan lupa dengan namanya seni tari nih kakak.
1: Silakan.
4: Belajar budaya itu tidak harus secara teori ya. Jadi belajar budaya itu juga bisa melalui seni, yaitu seni tari, yaitu gerak tari.
0: Oke. Terima kasih.
1: Betul ya, teman-teman. Ya. Kita mau ngobrol bareng tapi karena kita juga
0: dibatasi waktu
1: juga. Pokoknya sukses terus buat teman-teman dari Ekskul Seni Tari SMN Morole. Terima kasih banyak sudah sempatkan waktu untuk ngobrol dengan kita ya,
0: ya
1: di Pro 2 FMND, jauh-jauh dari Morole, teman Pro 2 FMND ya. Pokoknya semangat buat seni tari ya, Ekskul ya. Seni Tari SMN Morole. Pokoknya makin banyak yang bergabung ke seni tari nanti ya dengan adik-adik yang baru masuk.
0: Dan juga nanti banyak event yang atau juara satu lah di lomba-lomba yang akan datang di Teman Pro 2.
1: Iya. Oke. Terima kasih banyak. Kakak Elda, sampai jumpa semuanya. Dadah. Oke, Teman Pro 2, itu dia obrolan fun kita dengan Kakak Elda dan Vargas Ica dan juga Marga
0: ya. Di CLBKA di edisi hari ini ya Teman Pro 2. Dan kita harus mengakhiri dulu ya, karena sesaat lagi kita akan mengikuti musik live chat yang disiarkan langsung dari Pro 2 Jakarta.

0: malam, selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam. Wow. Dan selamat malam juga buat teman Prodio di seluruh Indonesia. Hari ini kita di mana di studio?
0: Berbeda ya.
2: Iya. Wah, makanya malam ini kita spesial banget bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Dubasi.
0: Yeah. Dubasi, stay tune terus di MM.

0: Ngobrol Dua Seluruh Indonesia masih di MLC
1: Music Live Chat.
0: Yes, dan kita sudah akan ngobrol-ngobrol.
1: Yes,
0: bareng sama
1: The Wasi. Yeah.
0: Halo, selamat malam.
1: Malam.
2: Malam.
1: Gimana kabarnya abang-abang?
3: Sehat,
1: alhamdulillah. Waduh.
0: Semangat banget nih.
1: Semangat banget nih ya.
0: Kayaknya fans Spanyol kayaknya nih.
1: Aduh, baru fans apa nih berarti Piala Dunia nih?
2: Wow. Inggris.
1: Oh, Inggris. Nanti malam dong.
2: Malam.
0: Pasti MU ya, soalnya Inggris. Kalau karena Mbak?
2: Prancis sebenarnya.
1: Aduh.
0: Apa kalau ini rada bete ya?
2: Lagi sedih.
0: Kak Gigi,
2: Italia.
1: Wah, Italia.
2: Loh, masuk itu enggak masuk. Enggak ada dah kayaknya itu.
1: Aduh.
0: Kawai.
2: Yang jelas-jelas aja ya, Spanyol.
1: Oh iya, Spanyol. Bener.
0: Dukung siapa yang menang?
2: Sebutin satu pemainnya cepet. Nah,
3: ya. Siapa? Polo.
2: Pelawak itu.
0: Air mungkin kali ya.
2: Puyol.
1: Puyol. Main. 20 tahun lalu kayaknya itu ya.
2: Main. Luis Figo.
0: Kayaknya mainnya pas zaman ini ya, PES 2010 kayaknya.
1: Aduh, lama-lama.
0: Kare?
2: Argentina.
1: Wih. Okay.
0: Boleh. Oke.
1: Okay. Alright, tapi prediksi nanti malam, Bang Rian, berapa nih? Inggris bisa menang gak nih?
2: Inggris menang kayaknya.
1: Oh, menang ini.
2: Tapi biar seru mungkin 3-2 kali ya.
1: Asik.
0: 3-2 banyak banget golnya itu.
2: Seru ya,
1: biar seru. Bener.
0: Kita jadi analis bola gini ya, jadi.
2: Oke. Okay. Tapi menang Inggris kayaknya.
1: Menang Inggris tetap ya?
0: Yakin.
1: Alright. Berarti Wonderwall nanti tetap berkumandang.
2: Karena kan Liam mau apa
1: nyanyi.
2: Iya. Memimpin Wonderwall nanti kalau final kan.
1: Kalau final.
0: Ya udah deh. Aduh, The Massive. Aduh, banyak banget yang bisa dikulik dari The Massive ya.
1: Bener lagi.
0: Banyak.
1: Gokil.
0: Mani zaman-zaman gua kecil.
1: Bener. Era-era 2000-an tuh band-band lagi merajalela ya.
0: Tapi
1: lagu-lagunya.
0: Mungkin yang akhir-akhir ini yang paling kita dekat sehari-hari itu ini ya. Apa namanya?
1: Halte The Massive Petukangan.
0: Iya.
1: Itu gimana ceritanya bisa namain sebuah halte gitu?
2: Kita pun sampai hari ini masih amazed ya dengan
1: okay.
2: Kita bisa punya halte ya. Sebenarnya yang cukup bikin kita bersyukur adalah selain naming rights itu juga ternyata halte Petukangan The Massive itu benar-benar tepat di depan kantor The Massive.
0: Iya. Yeah.
1: Oh iya, benar.
2: Itu benar-benar kita enggak setting ya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi emang bahkan si Roko itu sudah ada sejak sebelum ada halte gitu, jadi ternyata sekarang ada Petukangan The Massive tapi itu depan persis
1: kantor
2: kita gitu.
1: Oke.
0: Banget ya.
2: Tapi sebenarnya untuk bisa naming rights juga nggak mudah karena pastinya memang pihak Transjakarta juga melihat kita punya history yang cukup panjang ya.
1: Betul.
2: Di Jalan Ciledug Raya itu kan.
1: Iya.
2: Yeah. Memang kita kan tumbuh di Ciledug gitu ya, di Jalan Ciledug Raya, kita race in Ciledug lah gitu ya.
1: Yeah.
2: Jadi benar-benar punya banyak cerita. Dan pastinya ketika kita mendapatkan seperti itu memang gak asal dikasih atau gak asal memang kita bisa membeli naming rights itu, tapi juga memang punya cerita yang cukup panjang dan mungkin juga bisa memberikan inspirasi juga untuk
0: pasti
2: teman-teman atau anak muda bahwa band dari sebuah gang kecil di Ciledug ya bisa punya punya mimpi yang bisa dicapai gitu.
1: Betul.
2: Walaupun mungkin menurut orang lain tuh mustahil gitu.
0: Yes. Ciledug. Ciledug internasional.
1: Gokil. Benar.
0: Tapi mungkin ya itu susah namanya terus juga harus dipercaya gitu kan. Kalau misalkan gampang mungkin sekarang namanya juga Ciledug gitu nama gue bisa
1: ya.
0: Gak bisa
1: gitu kan. Karena emang The Massive kan udah berarti 23 tahun berarti ya?
2: Ya tahun ini kita sudah berusia 23 tahun.
1: Yes.
2: Di industri mungkin kita memulai kontrak di musik itu 2007. Jadi sudah hampir 20 tahun ya. Kalau di industri ya musik ya. Tapi kalau kita berdirinya dari tahun 2003. Jadi
4: 23 tahun.
1: Wow.
0: Wow. Oh,
1: itu enggak bentar, Vi.
0: Iyalah.
1: Bener.
0: Saya 23 tahun.
1: Iya, bener.
4: Tahun 23.
0: Enggak, aku 25 tahun. Tadi dimuda-mudain ya barusan.
1: Dimuda-mudain. Sorry. Tetap aja 2005.
0: Sorry, teman berdua.
4: Tetap aja sih. Tetap aja masih muda.
0: Tetap ya, masih muda. 2000.
4: 2000. Oke.
1: Benar. Tapi sekarang kan berarti ada sebuah cerita yang baru nih. Nah, The Massive juga akhirnya sekarang mendeklarasikan sebagai band indie berarti kan sekarang.
0: Iya.
1: Betul. Tapi ada enggak sih maksudnya fakta-fakta yang baru diketahui gitu ketika menjadi sebuah band indie? Karena sebelumnya kan mungkin di label dari 2003 tadi.
4: Iya, 2007.
1: Dari 2007 gitu. Ada enggak sih perbedaan yang dirasain ketika The Massive ada
0: bikin,
1: di
0: bikin label? MV ternyata mahal gitu.
4: Itu salah satunya.
1: ternyata ya.
0: Bener ya.
4: Banyak banget ya perbedaannya karena selama hampir 20 tahun kita diurusin ya. Maksudnya dari rekaman kita enggak bayar gitu kan.
1: Benar.
4: Sudah dibiayain sama label, terus promosi juga sudah diurusin sama label, terus manajemen juga kita biasa disiapin mobil, disiapin jawab di zaman awal-awal dulu kita sampai ya kayak gue disekolahin public speaking dan lain-lain.
1: Benar-benar.
4: Di pastinya sudah banyak ilmu yang kita dapat juga dari kita bersama Musika Studios ya. Jadi, tapi alhamdulillahnya juga bersama Musika juga kita memulai dengan baik, berakhir juga dengan baik.
0: Nah,
4: memang kita kontraknya berakhir. Kita juga memutuskan untuk tidak melanjutkan lagi karena memang kita sudah bilang ke Bu Acin kalau kita ingin membangun perusahaan kita sendiri dan Sika juga setuju ya, pastinya kita sangat baik-baik banget. Bahkan kita malah bikin farewell lunch waktu itu. Kita 2026 ini bulan Mei memang sudah resmi menjadi band independen dan cuma memang bedanya ya itu kita sekarang mempersiapkan semua sendiri, kita ngitung apa biaya buat rekaman sendiri. Terus ya sekarang kalau manggung pun juga kita, apa kebetulan kita juga sudah punya manajemen sendiri jadi nggak terlalu kaget. Karena emang kita sudah mempersiapkan sejak 2020 kita punya perusahaan sendiri.
1: Okay.
4: Jadi ketika kita sudah independen memang kita sudah siap semua infrastrukturnya, jadi kita memang sudah punya tim untuk ya tim legal kita sudah ada financial juga, orang finance juga udah ada, tim social media, ada creative director dan lain-lain. Jadi
0: udah jadi semua. Ya,
4: bahkan kita juga punya publishing sendiri sekarang.
1: Yes.
4: Wow. Memang mengelola lagu-lagu kita. Kita punya music distribution sendiri gitu. Jadi emang kita sudah cukup siap untuk independen gitu.
0: Running sendiri berarti ya.
1: Seru. Benar.
0: Pun mahal tapi budgetnya ada lah.
4: Ngumpulin lah dari 20 tahun ini kan.
0: Iya benar juga sih.
4: Ngumpulin.
1: Nabung ya.
0: Apa yang gocap pertama kemarin? Gak ada ya.
4: Kita gak gocap kan.
5: Berapa tuh?
4: Berapa
5: tuh?
0: $2,000 mungkin ya. Oke, tapi juga setelah berapa album? 8 album ya? Lagu pakai berbahasa Indonesia, sekarang akhirnya merilis lagu pakai bahasa Inggris.
1: Betul.
0: Itu udah siap banget go internasional nih, tapi ada alasan tertentu gak sebenarnya?
4: Sebenarnya kita tuh udah mulai bikin lagu bahasa Inggris waktu di album ke-7. Waktu itu rilis tahun 2022 itu album Time. Jadi sebenarnya kita udah mulai pemanasan tuh di satu lagu judul Side by Side.
1: Yes. Oke.
4: Okay. Lalu di album ke-8 kita menyelipkan lagi satu lagu judulnya November. Dan memang sebenarnya kalau ngomongin lagu bahasa Inggris sebenarnya kita udah nyiapin tuh dari 2018.
0: Iya.
4: Jadi emang udah lama sebenarnya rencana kita. Cuma memang pastinya kita harus menunggu selesai dulu dari Musika gitu.
0: Oke. Okay.
4: Kenapa kita harus mencoba ini? Karena kita pengen tahu aja gimana responnya seperti apa. Karena kan kalau ngomongin lagu-lagu yang sudah kita bikin kan hampir 99% adalah lagu Indonesia gitu.
0: Yes.
4: Jadi kayak cobain yuk gitu apa bikin lagu bahasa Inggris gitu maksudnya.
0: Terus sih
4: gimana responnya ya kita ya udah kita bikin-bikin aja gitu. Kalau ada yang suka alhamdulillah, kalau ada yang suka banget ya alhamdulillah banget gitu.
0: Oke.
4: Gak ada pilihan yang gak suka, suka banget pokoknya kalau bisa.
0: Amin lah ya.
1: Amin harus suka
0: karena,
1: banget
0: gitu. Karena The Massive gue pengen lihat gitu ada di Coachella nantinya.
1: Glastonbury mungkin ya kan. Benar. Tapi gimana maksudnya setelah rilis ya kan, di berarti ini single pertama sebagai band indie ya. Single pertama di band indie, judulnya adalah On Our Own. Gimana respon pendengar Massiver dengan rilisnya lagu yang mungkin berbahasa Inggris menjadi single perdana sebagai band indie gitu?
4: Ya sepertinya banyak yang kaget pastinya karena terbiasa mendengarkan lagu-lagu kita yang seperti Cinta Ini Membunuhku atau Merindukanmu ya, yang sangat pop, elet gitu ya. Terus tiba-tiba ada satu, sebenarnya kita di album yang ketujuh tuh udah mulai nyeleneh sebenarnya. Boom Time tuh udah mulai agak
1: ini
4: apa, banyak yang kita lumayan explore sebenarnya. Jadi di album yang kita lagi persiapan album juga, dan insya Allah akan bahasa Inggris semua, full English. Dan memang responnya pastinya ada yang kaget, ada yang bang, gue pengen denger lagu yang Cinta Yang Bunuh, apa kayak Cinta Yang Bunuhku lagi gitu. Terus ada juga yang happy juga dengan perubahan kita juga, banyak juga gitu. Jadi kita sebenarnya sudah siap dengan pro dan kontra ketika kita rilis lagu ini, karena dari zaman dulu juga selalu ada kok kontra juga gitu. Jadi kayak ya udah gitu, yang penting kita happy bikinnya. Dan memang untuk membuat album berbahasa Inggris juga kita juga nggak sendirian, karena kebetulan kita juga dibantu sama satu perusahaan di California namanya NR Worldwide.
0: Itu dia.
4: Itu yang perusahaan artist development yang memang udah nge-develop early Coldplay, terus Temper Trap, terus Katy Perry, Jessie J, Muse, Kane. Jadi memang kita dibantu sama mereka nih sekarang. Kenapa kita akhirnya bisa rekaman bareng sama Danton Sapel. Danton Sapel tuh salah satu
0: produsernya
4: Coldplay juga di album ketiga dan kedua. Dia juga pernah produserin Kylie Minogue, terus Suede dan lain-lain gitu. Jadi kita kemarin baru pulang dari London untuk rekaman 2 minggu.
0: Sana,
4: kita merekam 4 lagu. Jadi total sekarang sudah 7 lagu yang sudah kita rekam. Tinggal 3 lagu lagi nih buat album. Mudah-mudahan
0: sabar ya.
1: Amin.
0: Jadi tabungannya banyak deh, dari 20 tahun itu tabungannya banyak sih. Langsung di LA soalnya.
4: Pada manggung kita nabung 100 rupiah.
0: 100 rupiah kayaknya tunggu 20 tahun lagi sih.
1: Aduh lama ya.
4: Koin kita masukin kaleng gitu.
0: Benar. Pakai celengan ayam dipecahin, jangan dong.
1: Dipecahin jangan ya. Tapi habis ini kita akan melihat sedikit gitu ya, video klip dari single The Massive yang terbaru nih.
0: Ini dia
1: On
0: nih.
1: Our Own tentunya.
0: Kita siap joget-joget bareng ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana.
1: Tetap di MLC Music Live Chat.

0: kasih.
1: Yes, yes, oh, yes, yes.
2: Sekali lagi tepuk tangan untuk The Masih. Oh.
1: Di sini rame banget, ada teman pro 2 juga ya.
2: Yoi, gimana? Gimana? Lagunya masih kurang enggak? Masih kurang enggak? Sabar, sabar, sabar, sabar, sabar. Nanti ada lagi, kok tenang.
1: Akan ada lagi ya.
2: Tapi ini tadi adalah sebuah single, salah satu single yang juga ikonik banget dari The Massive ya kan. Sudahi Perih Ini.
1: Itu dia. Tapi kita mimpi apa ya bisa tiba-tiba langsung private gitu.
2: Benar, biasanya tuh kita nonton di MV-MV, TV-TV gitu kan. Sekarang kita ngobrol langsung.
1: Wah, keren banget.
2: The Massive ya nih.
1: Oke, kita bakal ngobrolin. Tadi kita udah nonton juga MV-nya. Yes. Wow.
2: On Our Own.
1: Itu konsepnya gimana, keren banget ya. Kayak Conjuring. Tapi sebenarnya On Our Own tuh mau cerita tentang apa sih? Mungkin singkat aja. Siapa nih?
3: Ya, jadi memang pertama kali waktu kita dengerin ini ke music video directornya, memang kita minta director MV-nya memang untuk explore
1: sekejar
3: mungkin gitu. Dan akhirnya namanya Dimas Brojonegoro, Dimas langsung present ke kita, dan kita benar-benar gak ada kayak harus gini, harus gitu gitu, kayak udah kita terima dulu pokoknya seliar mungkin.
1: Oke.
3: Karena kita pikir kan selama ini kan kita selalu kalau bikin music video kan harus berkompromi dulu gitu.
1: Iya, iya.
3: Ada yang harus dijagain.
1: Yeah. Nah,
3: kali ini
1: gak ada.
3: Yang jagain kita sendiri gitu.
1: Iya, yeah, yeah. Sky is the limit lah pokoknya.
3: Pokoknya ketika kita bilang oke, udah jalan gitu.
1: Wow.
3: Dan waktu kita tahu konsepnya seperti ini, kita kayak langsung ini seru nih. Dan memang ini mungkin menjadi salah satu music video The Massive yang paling dark kali ya.
1: Itu iya, dia.
2: Itu dia.
3: Di warnanya, apa dari colornya, terus juga konsepnya juga cukup liar sekali. Jadi ada mungkin sedikit agak ada serem-seremnya sedikit ya.
1: Yeah.
3: Ada pisau di situ, terus ada suasana
1: yang poses gitu ya,
3: kesurupan. Disekap di sebuah tempat. Dan akhirnya kita bisa
1: bebas
3: dari belenggu itu. Jadi sebenarnya itu kalau kita mau bilang sebenarnya music video ini juga bisa kayak ngasih clue bahwa ya kita sedang lepas dari sebuah hal yang mungkin selama ini kayak seperti ya kita lepas dari sebuah sistem yang biasanya tuh begitu, tapi akhirnya kita bisa lepas dan di situ kan kelihatan kayak kita lepasnya bareng-bareng gitu. Karena kita di situ juga saling bantu, saling support, dan sebenarnya juga MV-nya On Our Own sendiri sebenarnya kayak sedang satu hal yang sedang terjadi juga di dunia ini sebenarnya.
1: Benar sih.
3: Ada lirik yang a good man fall, a bad man standing tall itu kan. Banyak sekali orang-orang baik yang jatuh, orang-orang jahat tetap berdiri tegak dan lain-lain.
1: Ini kayak dia sih.
3: Hal-hal yang sedang relate di dunia ini mungkin bisa juga relate dengan music video The Massive yang On Our Own gitu.
1: Tapi emang relate sih ya.
2: Bener.
1: Terus lepasin gitu ya.
2: Benar-benar.
1: Jiwa kita juga ya.
2: Betul. Tapi apakah lagu dan juga MV On Our Own ini ada sangkut pautnya sama logo barunya The Massive?
1: Itu dia.
2: Ada sebuah pesawat kertas.
1: Pesawat gitu, kertas.
2: Kan? Ya, itu filosofinya apa lagi?
1: Siapa nih yang mau jelasin?
4: Nah, jadi memang setelah kita sudah independen, kita memang melakukan satu hal yang kita pengen sesuatu yang baru nih gitu. Akhirnya kita memang punya satu perubahan itu adalah di tulisan The Massive dan logo The Massive. Jadi awalnya tulisan The Massive itu warnanya orange dan italic green. Sekarang sudah tegak dan warnanya yang tadinya orange sekarang jadi merah marun. Terus di situ kan ada D apostrof kan. Nah, apostrof kan sebelumnya kan cuma biasa. Apostrof biasa. Nah, itu sekarang kita jadikan paper plane itu.
2: Oke.
4: Itu juga menjadi simbol kita. Jadi selain sebagai apostrof, dia juga sebagai simbol kita. Kenapa kita memilih paper plane? Karena kita semua pasti pernah kan main
1: pernah
4: kertas, kita
1: kertas.
4: Kelipat sendiri, kita terbangin sendiri. Jadi memang filosofinya adalah ya

0: sesederhana itu untuk bahagia gitu. Maksudnya kita nggak perlu terlalu banyak alasan untuk kayak terlalu susah banget untuk bahagia gitu. Padahal cuma main ke surat kertas saya itu ada hal yang happy banget. Makanya kita juga berharapnya adalah dengan pesawat itu kita bisa menerbangkan itu kemana aja gitu.
1: Wow.
0: Kenapa aja sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi dan itu juga salah satu tentang kita punya mimpi yang lebih besar lagi. Depannya kalau yang dulu kita bermimpi bisa manggung di luar kota Jakarta, misalnya dulu bermimpi manggung di Bali, manggung di Surabaya, manggung di Makassar.
1: Udah semua. Terus
0: sekarang mungkin ya alhamdulillah sudah tercapai. Jadi mimpinya kita naikin lagi. Ya semoga next-nya The Massive bisa manggung di seluruh negara-negara di dunia.
1: Keren, keren banget. Wish-nya kemana nih wish-nya? Mau kemana?
0: Ya sebenarnya kan kita kemarin sudah sempat punya tahun 2022 kita pernah ada American Tour.
1: American Tour tuh tahu.
0: 10 kota di Amerika, terus tahun 2023 di umur kita yang 20 tahun kita pernah bikin tour Road to the World. Jadi memang kita main di beberapa negara di Amerika, Eropa, Asia dan Australia. Terus ya next-nya yang kepikiran sama kita sih kita pengen manggung di festival-festival musik terbesar di setiap negara.
1: Mungkin
0: kalau ya kalau di Amerika kan ada Coachella, ada Lollapalooza, kalau di Jepang ada Summer Sonic, ada
1: Fuji Rock
0: Festival, dan lain-lain.
1: Oke, kita doain lah ya, semoga bisa terwujud ya.
2: Amin.
1: Tadi kita udah ngobrol-ngobrol.
2: Yes.
1: Kita ada sedikit game.
2: Nah, kita ada sesuatu ya.
0: Apa tuh? Yang paling pasti kan?
1: Bukan, itulah.
2: Yang riset ya? Bukan cuma kita ya.
1: Enggak.
0: Pernah tuh ada game kayak gitu. Oh. Paling tuh jarang gitu.
1: Oh, enggak. Pasti udah pernah ya.
2: Udah pernah. Kita yang lain.
1: Kita bikin yang jarang ya.
2: Yoi. Karena ada yang spesial malam hari ini, kita punya games namanya adalah ASN.
1: Nah,

0: tuh ya. Bulannya pakai itu tuh.
1: Maksudnya mawar.
0: Nah itu. Nanti kita sensor. Yes. Nah, The Massive boleh nanya-nanya masing-masing satu pertanyaan, tapi yes or no question.
1: Oke, paham ya?
0: Paham ya? Oke. Mungkin kita kasih clue aja.
1: Apa cluenya nanti dulu?
0: Boleh deh.
1: Boleh, nanti aja ya. Cluenya nanti dulu deh.
0: Boleh
1: nanti
0: deh.
1: Kita persilahkan dulu dari The Massive bertanya dulu. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Selamat malam.
1: Halo.
0: Halo. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Hey.
1: Oke. Okay. Oh,
0: suaranya enggak disensor nih.
1: Oh, iya.
0: Aman, aman. Bener-bener.
1: Semoga enggak ketebak langsung ya.
0: Iya. Oke. Okay. Halo.
1: Suaranya terdengar jelas ya? Halo?
2: Halo.
1: Ah, ini dia. Oke, okay, jadi nanti personel The Massive akan memberikan pertanyaan. Jadi seseorang misterius ini,
0: yes,
1: yang tersambung dengan kita di telepon boleh menjawab hanya dengan yes atau no.
0: Yes.
1: Oke.
0: Okay. So no question ya. Oke, okay, boleh. Mungkin dari Kak Kiki dulu kali. Boleh.
1: Boleh, Kak Kiki dulu. Silakan.
3: Musisi bukan?
0: Ah, musisi atau bukan?
2: Yes.
0: Yes. Musisi okay. Ya, musisi.
1: Oke, okay, next.
0: Next, boleh. Why?
3: Family bukan?
0: Bagian dari keluarga?
2: Bagian dari keluarga besar.
1: Oke, okay, oke. Okay, panjang sih jawabnya ya. Oke, okay, keluarga besar.
0: So, no question sih. Okay. Gak apa-apa.
1: Oke, okay, gak apa-apa.
0: Karai.
3: Di Jakarta atau di luar kota?
2: Saya di luar kota.
0: Luar kota.
1: Luar kota, oke.
0: Okay. Itu kota,
1: suaranya
0: ya?
1: Jelas sih. Luar,
0: oh udah tahu. Sabar. Semuanya biar punya pertanyaan dulu. Tanya dulu. Oke, okay, silakan, boleh. Lanjut.
1: Rama, silakan.
3: Penyanyi bukan?
1: Penyanyi bukan.
0: Oke.
3: Okay. Vokalis
2: maksudnya. Saya musisi.
1: Musisi. Musisi
0: bukan okay. Penyanyi ya.
1: Oke.
3: Okay. Berarti okay. No ya?
0: Iya, yeah. No.
3: Kan saya pertanyaannya
1: penyanyi,
3: vokalis, yeah. Vokalis atau bukan?
0: Bukan.
1: Berarti no. Ya, berarti no. Musisi dia. No.
0: Oke, okay, terakhir. Okay,
1: terakhir dari Bang Rian.
0: Bang Rian.
1: Rian bingung. Oke.
3: Ini enggak suka bentar, makan suka makanan apa ya?
0: Itu bukan yes or no question sih.
3: Suka makan seroto enggak?
0: Oh, suka makan soto enggak?
1: Seroto, okay. Seroto,
0: seroto,
1: seroto.
3: Seroto. Bukan soto, seroto.
0: Seroto.
3: Seroto. Suka enggak?
2: Bukan, saya suka ngopi.
1: Suka ngopi. Oke. Okay. Nah,
0: salah nih kayaknya nih.
1: Oke. Okay.
0: Oke, okay, tapi kita kasih clue-nya tadi.
1: Oke, okay, kasih clue dulu ya.
0: Clue-nya adalah serangga. Waduh.
1: Serangga. Oke.
0: Okay. Serangga. Oke, okay, coba boleh diskusi dulu kali ya.
1: Silakan.
3: Mungkin kita coba nebak nama satu-satu ya.
0: Oh, boleh. Aduh. Boleh.
3: Dia siapa?
1: Oh, boleh.
0: Pakar The Massive boleh.
1: Oke.
0: Oke.
1: Oke, diskusi dulu silakan.
0: Oke. Okay. Okay. Jadi siapa dulu yang mau nebak? Bayang. Boleh mungkin dari Mas Ray atau Mas Kiki?
1: Mas Kiki silakan.
0: Sabar ya penelpon.
3: Apa ya? Raymond bukan Raymond.
0: Raymond, apakah Raymond?
1: Bukan Raymond.
2: Bukan huruf R.
0: Tetot, bukan.
1: Salah.
0: Wah, ini susah sih.
1: Ini susah nih. Clue-nya adalah serangga.
0: Serangga.
1: Serangga.
3: Bukan huruf R.
1: Wah, nah ini pertanyaan lagi nih.
0: Saya tidak tahu.
1: Apakah namanya diawali berarti? Diawali huruf R. Apakah
3: namanya dari huruf R? Diawali huruf R.
1: Halo?
0: Oke, okay, bukan.
2: Ya.
0: Enggak, ini langsung nebak lagi nih.
1: Oke, okay, langsung nebak saja.
2: Masih antara A, B, dan C.
1: Spesifik banget tuh.
0: Udah gampang banget sih.
1: Spesifik banget tuh.
0: Udah ya, udah gak boleh nanya lagi ya, langsung nebak aja ya.
1: Langsung nebak.
0: Tapi nebaknya satu-satu, boleh.
3: Gue nebak ini deh. Teman seperjuangan kita dulu.
1: Oke.
3: Okay. Yeah, di Life Wanted.
1: Mm-hmm.
3: Supernova kali ya, drummernya Supernova, Cutting.
0: Cutting?
1: Apa
0: ya Cutting?
1: Halo?
2: Masih jauh.
0: Bukan. Suaranya
1: masih jauh.
0: Bingung juga. Oke.
1: Oke.
0: Clue berikutnya barusan gue dibisikin.
1: Oke. Okay. Apa itu?
0: Berikutnya adalah gitar.
1: Ah. serangga dan gitar.
0: Aduh.
1: Oke, tadi namanya antara A, B, C.
0: Itu tuh.
1: Itu.
3: Serangga besar, gitar.
1: Oke.
0: Oke.
3: Kang Capung.
1: Apakah Kang Capung?
0: Kang Capung.
1: Benar.
0: Halo Kang Capung.
1: Kang Capung.
0: Benar nih.
1: Halo.
3: Padahal Kang Capung kan Kak depannya.
0: Oh, bukan sih. Masa di KTP-nya?
1: Iya, ada Kang.
3: Bisa gitu dong, Kang.
1: Oke. Okay. Gimana nih? Ada kaitan apa nih dengan Kang Capung nih?
0: Produser ya,
1: The Massive.
3: Ini dulu kita ya, apa mungkin banyak banget ilmu yang kita dapat ketika kita bisa bekerja sama dengan Kang Capung ya.
1: Benar.
3: Capung adalah music producer The Massive dari album 1, 2, 3 dan 5.
0: Wow.
1: Gokil.
3: Ya, banyak banget apa ya? Mungkin ilmu-ilmu yang kita dapat dari Kang Capung dan juga Kang Meng. Itu album 1, 2.
1: Ya, dari Fajai, benar. Gokil.
3: Fun fact-nya adalah album 1, 2, 3 dan 5 itu gue take vokal di Bandung, di rumahnya Kang Capung.
1: Di rumah Kang Capung langsung ya?
0: Wow.
1: Wow, gokil.
0: Oke, okay,
1: berarti nice. Bisa dibilang saksi perjuangannya The Massive juga ya?
0: Pasti itu.
1: Pasti
0: yang produserin, coy.
3: Tapi kalau lagi ada tukang bas lewat, kita berhenti dulu.
0: Makanya. Kenapa?
3: Ini tembus suara. Tembus.
0: Oh, alah.
3: Di rumah kan.
1: Iya.
3: Kalau ada tukang bakso lewat ya kita berhenti dulu, makan dulu, masak dulu.
0: Benar sih. Daripada berisik mending kita makan dulu ya.
1: Benar.
0: Nice, nice. Oke, berarti The Massive benar.
1: Oke.
0: Oke. Gimana nih? Mas Abu melihat sekarang The Massive udah menjadi band indie, gimana rasanya? Coba.
2: Pertama saya mengucapkan selamat atas single barunya ya, On My Own, dan kebetulan asiknya gini go globalnya pertama untuk The Massive, dan semoga ini bisa terus berlangsung dan sukses ya buat anak-anak, karena ini dunia yang baru. Sekarang kalau dunia yang pertama kita sudah lewat ya, sudah lulus dengan cum laude, okay. Nah sekarang next step untuk masuk ke generasi berikutnya di musik dunia. Selamat sekali lagi ya untuk The Massive ya.
3: Amin. Terima kasih Kang. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih
0: Kang Jabung. Okay. Itu dia salah satu surprise ya.
1: Betul.
0: Jadi gue juga bingung siapa kira-kira ya.
1: Iya kan.
0: Dari suaranya mungkin yang ikonik.
1: Bener. Langsung nggak loh. Kak Wai itu langsung. Oh, Kang Capung. Hedi.
0: Itu tadi ya. Mungkin
1: bener.
0: Good luck dan semangatnya juga ya.
1: Betul. Oke, berarti next kira-kira apa nih yang ingin dicapai oleh The Massive? Project-projectnya mungkin? Terdekat
3: sebenarnya pastinya kita sedang mempersiapkan single kedua.
0: Oke. Okay.
3: Jadi sebelum kita rilis album, kita akan ada single kedua lagi di September rencananya.
0: September.
3: Ya, jadi pastinya akan beda banget lagi juga.
0: Oke. Okay.
3: Pokoknya kita lagi pengen sesuatu hal yang explore, yang benar-benar kita explore. Sesuatu hal yang di luar dari kebiasaan The Massive juga. Pastinya kita akan, oh iya, terdekat di bulan September, Oktober, November, Desember kita akan membuat tour di 5 negara.
1: Wow. Oke. Okay.
3: Di Malaysia, di Singapura, lalu di Taiwan, Hong Kong.
0: Oke. Okay.
3: Dan Desember tanggal 5 kita balik lagi ke Jakarta. Akan tampil insyaallah di tenis indoor.
1: Oke.
3: Okay. Wow. Nanti siapkan waktu kalian untuk nonton kita.
0: Itu dia tuh.
1: Itu dia.
0: Betul. Siapin sekali. Ya teman-teman ya.
1: Yes.
3: Dan juga album ya. Album
0: juga.
3: Tahun.
1: Awal tahun ya.
0: Oke.
1: Okay. Sekali lagi terima kasih Dewas.
0: Thank you banget Dewas.
1: So much. Sukses selalu buat project-projectnya. Silakan mungkin bisa bersiap untuk penampilan terakhir dari The Massive. Yes. Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
0: Betul yang banget.
1: Sudah menyaksikan MLC malam hari ini ya.
0: Gokil banget. Kita bisa ngobrol-ngobrol dan pastinya terima kasih. Abis ini bakal digantiin sama penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia ya.
1: Betul sekali ya. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagu The Massive.
0: Betul.
1: Terutama lagu-lagu barunya ya. On yes. Or On.
0: Bisa di request di Pro 2 FM. FM seluruh Indonesia, yes. Request terus biar masuk chart.
1: Nah, itu dia nomor 2 ya.
0: Oke,
1: okay, okay, masih siap-siap. Kita ngobrol lagi. Halo,
0: ngobrol
1: lagi.
0: Halo. Apa kabar? Dan jangan lupa juga nanti turnya dibeli ya. 5 negara tadi. Apal enggak lu?
1: Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Jakarta. Nanti di Desember. Wis,
0: oke. Oke, nih kayaknya udah siap nih.
1: Yes. Oke, okay, kalau gitu kita pamit teman bro 2. Yes. Habis ini langsung disambung dengan penampilan The Massive tentunya.
0: Nama gue Dave Prada.
1: Nama gue Edi Tama. Dan ini dia The Massive.
4: Oke, kita akan membawakan lagu terbaru The Massive. Spesial untuk Pro 2 FM Music Live Chat malam ini. On our own.

Terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk Produ FM yang selalu mendukung musik Indonesia, dan terima kasih sudah menerima Demas dengan sangat hangat hari ini. Pastinya tanpa radio, lagu-lagu Demas nggak akan pernah bisa ada di mana-mana. Jadi tepuk tangan untuk sekali lagi untuk Produ FM. Oke, mau request lagu apa, teman-teman? Antara kalian terus apa lagi? Apa? Sudah berdiri udah tadi. Perdekanmu. Apa? Cinta ini membunuhku. Oke, apa ya? Ini karena cuma satu lagu ya. Karena enggak bisa banyak-banyak. Yaudah, ini aja deh. Lagu yang jadi single pertama The Massive di album pertama ya. Cinta ini membunuhku. Yuk.

0: ketemu lagi. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yuk, jaga malam, jangan galau, malam-malam bersama Pro 2.
0: Oke teman Pro 2 FM ND, back to Pro 2 FM ND ya, di malam ini masih dengan John dan juga Frankie, teman Pro 2 ya. Kita berdua tadi barusan ikutan musik live chat barengan sama The Massive ya.
3: Aduh, iya, benar sekali ya.
0: Dan milenial tuh kebawa memori ya teman-teman.
3: Iya benar ya. Apalagi tadi Cinta Ini Membunuhku nih yang dinyanyi oleh mereka tadi itu merupakan lagu galau pada zaman-zaman SMA ya teman-teman. Iya. Dan
0: tahun 2007-an. Aduh, zaman-zamannya masih ada Cinta Fitri ya.
3: Dan tentunya masih zaman HP layar tekan dan juga pakai Bluetooth ya teman-teman. Yes, untuk bagi musiknya.
0: Bluetooth kan it wasn't successfully.
3: Oke. Oke, dan kita sudah sampai di jam 9 ya, kita akan menuju ke cerita penutup hari ini teman Pro 2.
0: Tapi
3: cerita penutup hari
0: akan ada aktif teman Pro 2. Di malam ini akan ada Murphy Radio dengan judulnya Graduation Song. Dan teman Pro 2, Kementerian Ekonomi Kreatif Badan Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik di Deputi Bidang Kreativitas Media memberikan dukungan kepada band asal Samarinda Murphy Radio dengan memfasilitasi pembuatan video musik untuk lagu mereka Graduation Song. Dukungan ini merupakan bagian dari program akselerasi kreatif musik. Lagu Graduation Song sebenarnya dirilis pertama kali pada tahun 2018 dan kini lagu itu diangkat kembali dalam bentuk video musik berdurasi 5 menit lebih, membawakan pesan tentang perjalanan, perjuangan, dan harapan seorang ketika memasuki fase hidup yang baru. Ini dia Murphy Radio Graduation Song.

Keunikan durian bukan hanya terletak pada bentuknya yang berbeda dari buah kebanyakan. Buah bernama ilmiah Durio zibetinus ini juga punya fakta unik, salah satunya menaikkan mood sama dengan ketika kita sedang makan coklat. Ini dikarenakan durian mengandung asam amino triptofan yang memproduksi serotonin, di mana serotonin inilah yang membuat suasana hati tetap stabil sehingga risiko stres dan depresi karena bad mood bisa dihindari.

Masih di 92,2 RM Pro 2 RM dan teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 ya, kita sudah sampai di cerita penutup hari ini. Untuk kamu yang mau sharing bersama kita di malam hari ini, silahkan ya teman Pro 2. Seperti biasa di WhatsApp kita di 082147650422. Dan 2 jam ke depan ya, spesial untuk kamu mau curhat di malam-malam seperti ini teman Pro 2. Pokoknya Frankie dan juga John menunggu kamu untuk join bersama kita.

0: Iya, teman Pro 2 FM ini di Cirebon Tempat Hari, silakan ya. Buat kamu-kamu semua di malam hari ini.
1: Benar sekali ya, langsung saja seperti biasa di WhatsApp kita di 08214760422 ya, untuk kamu yang mungkin pengen berbagi kisah kamu di malam hari ini teman Pro 2 ya. Mungkin kamu lagi galau atau lagi merindukan seseorang atau lagi membutuhkan jalan keluar ya dengan isi pikiran kamu yang lagi banyak dan bikin pusing itu teman Pro
0: 2. Yes, dan kamu sedang dilirik oleh seorang pria di sudut kamu, Frankie ya.
1: Okay, who is this guy?
0: Yes, ya, yeah. Keren ya. Ini yang bergabung dari Siska di Paupere. Halo Siska, 2 bulan lalu saya putus dengan pacar selama 5 tahun bersama. Kami berpisah baik-baik karena dia masih memilih bekerja di luar negeri dan merasa hubungan jarak jauh tidak akan berhasil. Sekarang saya masih sering menangis kalau melihat foto-foto lama kami. Yang paling sulit adalah ternyata bukan melupakan orangnya, tapi menerima kenyataan bahwa masa depan yang pernah kami rencanakan tidak akan pernah terjadi. Tapi mungkin dia bukan untuk kamu mungkin ya.
1: Iya benar sekali ya.
0: Semoga saja ada yang bisa untuk kamu teman berdua.

sebuah negeri di mana setiap keluarga memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera. Di mana setiap anak memiliki masa depan cerah tanpa harus merasa takut akan kemiskinan. Namun kenyataannya, masih banyak saudara kita yang berjuang untuk sekedar memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Kemiskinan bukan hanya tentang kekurangan materi, tetapi juga tentang keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Ini adalah tantangan bersama yang membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Anda bisa menjadi bagian dari solusi. Mulailah dengan hal kecil, berbagi ilmu, membuka kesempatan kerja, atau sekedar memberikan perhatian kepada mereka yang membutuhkan. Setiap langkah kecil yang kita ambil berarti harapan baru bagi mereka yang membutuhkan. Mari bersatu untuk mengentaskan kemiskinan, karena dengan kepedulian kita, kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang berkeadilan, dan Indonesia yang sejahtera. Bersama, kita bisa.

0: Iya, ada Rihanna Work untuk
1: kamu-kamu. Iya, benar sekali ya teman produser ya.
0: Yang lagi work-work ya teman produser. Ini semangat buat semuanya ya. Dan
1: masih di cerita penutup hari ya teman produser. Apakah sudah ada yang bergabung?
0: Ada yang bergabung nih malam ini dari Yuliana. Di Botolando. Kakak saya punya sahabat yang sudah bersama sejak SMP. Kami hampir setiap hari bercerita. Namun sejak dia menikah, dia perlahan menjauh. Chat saya hanya dibaca tanpa dibalas. Bahkan dia lupa dengan ulang tahun saya yang dulu biasa dia ucapkan. Saya sedih karena kehilangan seorang yang dulu saya anggap seperti saudara sendiri. Ini mungkin wajar juga.
1: Wajar juga ya, karena dia sudah
0: you know lah
1: ketika orang yang masuk dalam jenjang yang lebih serius atau rumah tangga biasanya itu menjadi fokus utamanya dia ya.
0: Betul. Karena kita harus akui bahwa circle pertemanan kita tuh akan berkurang ya dengan bertambahnya usianya kita teman produk.
1: Benar. Mungkin, dan makin kecil circle-nya dan juga makin ya fokus ke orang-orang tertentu saja.
0: Betul, karena memang dengan usianya pasti ya tentu ada teman-teman yang akan tetap bersama sampai selamanya ya, BFF-nya kampus akan selamanya, tapi mungkin ada teman-teman yang memang fokus pada
1: kehidupannya dia, dia ya.
0: Seperti teman saya Zuli ini yang para Zuli ini memang betul para teman saya Zuli ini.

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter bayi kamu.
1: Siapi muter bayi kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flourish Your Playlist

0: hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muteri lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist?
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
2: Playlist kamu, cerita kamu.
0: RRI Pro 2 FMIND, Instagram @Pro 2 ND, Facebook Pro 2 ND.

0: Oke, teman Prodo FM ND ya.
1: Iya, ada silet open up tadi ya teman Prodo ya.
0: Hai. Kita kembali semua di malam hari ini ya. Next, kita bacain lagi yang sudah bergabung di malam hari ini.
1: Oke.
0: Katanya Kak, saya sudah menikah 3 tahun lalu. Ini dari Doni di Dukun 5. Saya sudah menikah 3 tahun dan punya seorang anak. Istri ingin buka usaha jualan kue dari rumah supaya bisa bantu ekonomi keluarga. Masalahnya modal kami harus minjam dari koperasi. Saya takut kalau saya tidak berhasil, kami justru semakin kesulitan buat bayar cicilan, kakak. Saya sih ingin dukung mimpi istri, tapi rasa takut gagal selalu menghantui. Wah, ini mungkin tadi, aduh.
1: Benar juga ya.
0: Soal ini polemiknya banyak banget teman Pro 2.
1: Benar, dan kadang orang-orang yang seperti kita yang mungkin punya modal yang pakai pinjam begitu, ketika kita gagal tuh benar-benar kita susah dan kita harus bingung mencarinya lagi, menutupnya bagaimana. Tapi beda dengan orang-orang yang punya mungkin basicnya sudah mampu ya secara finansial. Jadi mereka ketika mereka gagal, oh oke, masih ada modal lagi. Dan untuk membangun usaha jadi perlu pemikiran yang matang juga nih teman Pro 2.
0: Tapi semoga saja kamu keluarga kamu selalu punya jalan ya.
1: Iya kan? Benar.
0: Setiap family itu punya struggle-nya, tapi kalau sudah dikasih berkat satu kali, wah.
1: Iya benar.
0: Itu juga luar biasa teman Pro 2.

yang namanya bencana itu datang kapan saja. Kadang bisa diprediksi terlebih dahulu. Nah, jika ada badai tropik, apa yang harus kamu lakukan? Pertama, pantau perkembangan cuaca dan peringatan dini. Periksa dan perbaharui stok persediaan darurat termasuk air minum, makanan tahan lama, dan juga obat-obatan. Perkuat rumah dan pastikan atap serta jendela aman. Kedua, jika diminta, ikutilah instruksi evakuasi dan pindah ke tempat yang aman. Bawa persediaan penting seperti dokumen, pakaian, dan obat-obatan. Ketiga, cari tempat perlindungan yang kuat seperti ruang tengah tanpa jendela atau tempat yang dirancang untuk bertahan dari angin kencang. Gunakan pakaian pelindung dan helm jika memungkinkan. Keempat, pastikan ponsel dan perangkat komunikasi lainnya terisi penuh dan simpan dalam wadah yang kedap air. Tetap dengarkan berita terbaru melalui radio atau sumber informasi lainnya. Kelima, hindari perjalanan selama badai terjadi, tapi jika perlu, pilih rute yang aman dan dengarkan informasi lalu lintas terkini. Ikuti instruksi otoritas setempat terkait dengan evakuasi. Keenam, waspada bahaya pasca badai seperti banjir, tanah longsor, atau kabel listrik yang terputus. Jauhi area yang terkena dampak dan patuhi petunjuk pemulihan. Teman-teman, penting untuk mengikuti arahan dan peringatan resmi, serta bersiap

0: Iya, teman pro 2 ya. MND ya.
1: Dan ini sudah di season kedua ya, cerita penutup hari ini teman pro 2 masih dengan hal-hal yang sama ya. Untuk kamu yang mau sharing bersama kita di malam hari ini, silahkan nih teman pro 2.
0: Silahkan nih, mau sharing soal mau sharing soal bola maybe, karena besok Argentina sama
1: iya benar. Kamu pasti Inggris ya?
0: Saya nggak tahu mau bilang mana. Oke,
1: kalau saya lebih ke PSN nggak ada sih. Cuman untuk malam nanti besok kita berdua tetap Argentina. Karena saya sudah mengikuti Argentina semenjak saya mengenal sepak bola nih teman berdua.
0: Ini makin sengit ya persaingan teman berdua.
1: Karena sudah sampai di semifinal nih. Jadi kita tinggal menunggu apakah Inggris atau Argentina yang akan menghadapi Spanyol di partai final nanti teman pro 2.
0: Dan ini ada bergabung lagi teman pro 2 di malam hari ini. Dari mana lagi yang bergabung? Oh, lumayan banyak juga sih.
1: Oke. Mungkin boleh bacakan satu dong.
0: Mungkin ada Aldi nih.
1: Oke.
0: Di dari Indona. Kakak saya sudah berpacaran 6 tahun dan ingin melamar tahun ini. Sayangnya tabungan kami belum cukup untuk mengadakan acara sederhana. Saya jujur menjadi pria tuh yang memang pikir panjang kakak untuk proses seperti ini. Karena memang itu tanggung jawab saya sebagai laki-laki. Orang tua pacar sih tidak pernah memaksa. Tetapi saya sendiri ingin datang melamar dengan persiapan yang sangat layak. Kadang saya takut kalau terlalu lama menunggu, dia justru lelah menunggu saya. Tapi saya sih orang yang bertanggung jawab kakak, karena saya memang sudah serius dengan dia. Oke.
1: Sekali lagi teman bro. Iya benar ya, kalau sekarang di zaman sekarang tuh ya terhalang karena memang tidak punya modal nih teman berdua.
0: Betul ya. Ya syukur-syukur kalau misalnya orang yang terima mungkin dengan lagu Jepang ya.
1: Iya benar ya, dengan sesederhana mungkin ya. Dengan
0: terima anak kami terima lagu Jepang sederhana.
1: Iya, dua karung begitu.
0: Dua karung terima kami terima, kami serahkan anak kami. Tapi ya itu tadi masing-masing daerah punya ada silatnya masing-masing.
1: Benar juga.
0: Ya tapi kalau misalnya kamu memang betul-betul in love dengan cewek kamu, pasti apapun kamu lakukan untuk bisa
1: bener
0: marry her teman pro 2 FMND.

teman-teman Produa, waktunya menikmati sore dengan senyum dan suasana yang bikin hati lebih adem. Di edisi sore ceria yang bakal hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Di edisi sore ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flora Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke sore ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa.

0: Iya, teman Prodo FM ini silakan buat yang mau bergabung ya di 0821-4765-0422. Mm. 0821-4765-0422.
1: Ya, teman Prodo. Dan tadi kita barusan lewat ya dengan takkan terganti dari Clean B ya, teman Prodo. Lagu-lagu yang menghiasi mungkin yang paling akrab dengan lagu mereka adalah anak-anak milenial nih, teman Prodo. Apalagi di 2010-2011 itu lagu-lagunya enak sekali didengar nih, teman Prodo. Ya. Oke, untuk kamu yang mau bergabung silahkan ya, seperti biasa mau join di cerita penutup hari kita silahkan, teman Pro 2.
0: Oke, dan untuk semuanya masih fan terus di Pro 2 FM ND ya, silahkan di join ya 0821 4765 0422 ya, kita masih tunggu hingga di pukul 23 nanti waktu Indonesia Tengah ya. Mungkin di antara kamu yang lagi sial, sepertinya lagu Mahal Ini Sial cocok buat kamu yang lagi sial di hari ini, teman Pro 2 FM ND ya. Nikmati Mahal Ini Sial untuk kamu-kamu yang lagi sial di hari ini, teman Pro 2 FM ND ya. Cekidot, cekidot.

0: Ya ampun, ini kenapa sisa makanannya dibuang ke tempat sampah, Diva?
1: Maaf, Mama. Tadi Diva kekenyangan. Jadi ya, sisa nasinya Diva buang ke tempat sampah.
0: Diva, tadi kan Mama sudah bilang, ambillah secukupnya. Kalau dibuang seperti ini, akan menjadi sampah dan lama-kelamaan akan mengalami pembusukan dan memproduksi gas metana, sayang.
1: Gas metana itu apa, Ma?
0: Gas metana itu adalah salah satu gas rumah kaca yang menimbulkan pemanasan global. Diva juga rasakan akhir-akhir ini sangat panas kondisi cuaca kita.
1: Iya sih, Ma. Maaf ya, Mama. Diva janji tidak akan membuang sisa makanan lagi ke tempat sampah.
0: Ayo, siapa yang kalau makan masih sering tidak habiskan, terus sisa makanannya dibuang begitu saja? Buat yang masih sering melakukannya, kamu sudah tahu belum kalau sisa makanan yang kamu buang akan menjadi food waste atau sampah makanan? Kalau sampah makanan membusuk, itu akan melepaskan emisi gas rumah kaca yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Mari biasakan diri untuk mengambil makanan secukupnya. Jangan terbiasakan untuk menyisahkan sampah makanan di tempat sampah.

0: Okay, that was One Away from Katy Perry. Teman-teman Produ FM Indonesia, silakan yang mau bergabung ya di 0821-4765-0422 ya. Dari Felin ya, tapi ini cuma mengucapkan selamat malam saja untuk teman-teman yang ada di mana nih?
1: Dimana?
0: Lampu 5 sekitarnya. Dan juga untuk teman-teman Akper 2017 semuanya, selamat malam dimanakah mereka kawan-kawanku. Semuanya sukses-sukses buat mereka semuanya kakak. Kakak berdua selamat malam dan terima kasih.
1: Okay, terima kasih Pelin. Dan untuk kamu ya masih sekitar setengah jam lagi di Teman Pro 2 di cerita penutup hari, silahkan ya di WhatsApp kita Teman Pro 2.
0: Oke, ada yang request lagu Remuk ya, Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Oke, buat kamu Remuk Zulia di Jakarta ya. Kita akan putarkan kamu dari Angie Carvalho dengan Remuk.

siaga bencana digunakan sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat aman. Sehingga, apabila bencana secara tiba-tiba terjadi, maka masyarakat bisa langsung keluar dari rumah dan langsung menggunakan tas yang telah dipersiapkan sebelumnya, tanpa harus susah payah memilih dan juga memilah barang penting apabila terjadi bencana alam. Tips kebutuhan dasar yang dapat dipersiapkan dan dimasukkan dalam tas siaga bencana. Yang pertama, surat-surat penting berupa ijazah, surat tanda, surat kendaraan, atau surat yang bersifat penting. 2. Kotak obat-obatan atau P3K, baik obat-obatan pribadi dan juga obat-obatan umum lainnya. 3. Makanan ringan yang tahan lama. 4. Alat bantu penerangan seperti senter, lampu, korek api, lilin, dan lainnya. 5. Peluit, alat bantu untuk meminta pertolongan saat darurat. 6. Perlengkapan mandi. 7. Alat komunikasi. 8. Pakaian ganti. Dan ingatlah untuk menyimpan tas siaga bencana di tempat yang mudah dijangkau dan untuk secara rutin memeriksa serta memperbarui isinya.

0: Oke, teman Pro 2 ya. Biar saya sendiri teman Pro 2. Ini adalah lagu yang sangat jadi diduga teman Pro 2 FMND ya. Karena memang masuk dalam playlist Near teman Pro 2 FMND ya. Dan kita akhiri acara penutup hari ya, teman Pro 2 FMND. Dan nanti akan ada musik santai buat temenin malamnya kamu hingga di pukul 23:55 waktu Indonesia Tengah untuk kamu semuanya.
1: Iya, benar sekali ya teman Pro 2. Dan kayaknya Franky juga ya harus belum pamit juga sih.
0: Belum pamit juga, tapi akan terus temani kamu teman Pro 2 FMND. Jadi untuk kamu-kamu yang mungkin butuh asupan hantu ataupun butuh asupan suanggi dari kami berdua, kami siap untuk menyediakan suanggi-suanggi terbaik dari kami berdua, teman-teman ya. So, semangat terus buat semuanya.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Teman terbaik.

0: Bobus sama siapa?
1: Hai teman-teman, siapa yang punya kucing di rumah? Pasti lucu kan kucingnya? Nah, kucing merupakan hewan peliharaan yang umumnya dipelihara oleh banyak orang. Selain tingkahnya yang lucu dan menggemaskan, kucing juga cenderung ramah bagi manusia. Namun, pemeliharaan kucing juga perlu memperhatikan banyak hal penting agar anabul ini tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Tak jarang kucing yang tidak mendapat perawatan kesehatan akan rentan mengalami sakit maupun terkena virus. Salah satu virus yang paling berbahaya yang kerap menyerang kucing adalah virus panleukopenia. Panleukopenia merupakan penyakit menular pada kucing yang disebabkan oleh parvovirus. Penyakit ini dapat menginfeksi kucing dengan cara membunuh sel-sel aktif yang membelah pada sumsum tulang, usus maupun janin yang sedang berkembang pada kucing. Panleukopenia merupakan jenis virus yang sulit dimusnahkan walaupun memakai desinfektan. Virus ini biasanya menempel di beberapa tempat seperti tempat makan, kandang maupun tempat bermain kucing dalam waktu yang lama. Nah, ngeri banget kan teman-teman? Anak kucing memiliki sistem imun yang lebih rendah dari kucing dewasa. Oleh karena itu, kitten ini sangat rentan tertular penyakit termasuk panleukopenia ini. Nah, berbeda dengan kucing dewasa yang memiliki peluang lebih besar jika diberikan perawatan yang memadai. Kucing yang terinfeksi panleukopenia terlihat sangat lesu, tidak nafsu makan, demam, diare, muntah, mengeluarkan ingus, dan dehidrasi. Kucing dengan tanda-tanda ini biasanya hanya diam di depan mangkuk air tetapi tidak meminum terlalu banyak. Langkah yang paling mudah agar kucing kesayangan kamu tidak tertular virus ini adalah dengan memberi mereka vaksin sesuai dosis. Vaksin pertama dapat diberikan pada anak kucing di usia 6-8 minggu. Kemudian vaksin lanjutan dapat diberikan ketika anak kucing atau kitten sudah berusia 16 minggu. Membersihkan kandang, mencuci tempat makan dan minum, maupun tempat bermain mereka. Jika kucingmu memiliki tanda-tanda tertular virus, penanganan pertama adalah dengan membawanya ke dokter hewan.
2: Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Kepulauan Produa, terjadinya musim pancaroba memunculkan berbagai jenis penyakit seperti flu, demam berdarah, ispa, cikungunya, dan diare. Jadi diharapkan kita semua bisa lebih waspada dengan menerapkan perilaku hidup sehat seperti istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, rutin dan teratur berolahraga, mengkonsumsi vitamin C yang cukup dan terpenuhi, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer, nutrisi seimbang, mengkonsumsi vitamin yang terpenuhi, menerapkan pola 3M, menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker.

cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

nomor 2 dengan Teter Irama ini makam telah selesai menemani teman nomor 2 di edisi penyiaran hari ini Rabu 15 Juli 2026. Kami akan berjumpa kembali esok pagi di FM 92.2 MHz. Akhir kata saya Jun Sugi, penyiar teman nomor 2 dan juga tim Endarin mengucapkan terima kasih untuk bersama teman nomor 2. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Inde, radio publik milik bangsa, program 2 dipancarluaskan melalui 92,2 FM. Kembali mengudara hari ini untuk edisi Kamis 16 Juli 2026 mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Priska Sareora dan seluruh tim kerabat kerja RRI Inde mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara.

0: Selamat pagi teman-teman setia RRI Pro 2 Indi di mana saja berada. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Pagi ini kembali bersama saya, Kristiana Sungo SAG, penyuluh agama Katolik dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indi, yang dengan penuh sukacita hadir menemani Anda dalam renungan pagi Katolik edisi Kamis 16 Juli 2026 dengan tema Datanglah kepada Yesus, sumber kelegaan dan ketenangan. Sebelum kita melanjutkan renungan pagi ini, saya ajak para pendengar untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada-Mu atas anugerah kehidupan dan kesempatan memasuki hari yang baru. Terima kasih atas kasih setia-Mu yang senantiasa menyertai langkah kami. Pada pagi ini kami datang ke hadapan-Mu dengan segala suka dan duka, harapan dan kecemasan yang kami bawa. Sesuai sabda Putra-Mu dalam Injil Matius, ajarlah kami datang kepada Yesus, menyerahkan setiap beban hidup kepada-Nya, dan belajar dari kelembutan serta kerendahan hati-Nya. Bukalah hati dan budi kami, agar sabda-Mu berakar, menguatkan iman kami, meneguhkan pengharapan kami, dan menggerakkan kami untuk semakin mengasihi Engkau, serta melayani sesama dengan penuh sukacita. Semoga seluruh renungan dan doa yang kami panjatkan pada pagi hari ini memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi semua yang mendengarkannya. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Marilah kepada-Ku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepada-Mu. Pikulah kuk yang Kupasang dan belajarlah pada-Ku, karena Aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwa-Mu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang Kupasang itu enak dan beban-Ku pun ringan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman setia RRI Pro 2 Indi yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini Yesus menyampaikan sebuah undangan yang penuh kasih. Marilah kepada-Ku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepada-Mu. Kata-kata ini lahir dari hati Allah yang memahami kehidupan manusia. Yesus mengetahui bahwa perjalanan hidup tidak selalu mudah. Ada beban pekerjaan, persoalan keluarga, kekhawatiran akan masa depan, sakit penyakit, bahkan pergumulan batin yang seringkali kita simpan sendiri. Di tengah semua itu, Yesus tidak meminta kita menjadi kuat dengan kemampuan sendiri. Sebaliknya, Ia mengundang kita datang kepada-Nya. Datang kepada Yesus berarti percaya bahwa Dia hadir, mendengarkan doa-doa kita, dan berjalan bersama kita dalam setiap keadaan. Yesus kemudian berkata, "Pikulah kuk yang Kupasang dan belajarlah kepada-Ku, karena Aku lemah lembut dan rendah hati." Kuk adalah lambang tanggung jawab dan tugas hidup. Sebagai pengikut Kristus, kita tidak dibebaskan dari tanggung jawab. Namun, ketika kita memikulnya bersama Yesus, beban itu tidak lagi terasa menghancurkan. Kasih karunia-Nya memberi kekuatan baru, pengharapan baru dan damai yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Seringkali kita lebih memilih mengandalkan diri sendiri. Kita berusaha menyelesaikan semuanya dengan kekuatan kita, hingga akhirnya merasa lelah, kecewa, bahkan kehilangan sukacita. Injil hari ini mengingatkan bahwa kelegaan sejati bukan berasal dari hilangnya semua persoalan, melainkan dari keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu, marilah kita memulai hari ini dengan menyerahkan seluruh hidup kepada Yesus. Apapun pekerjaan yang akan kita lakukan, apapun tantangan yang akan kita hadapi, percayalah bahwa Tuhan menyertai setiap langkah kita. Belajarlah dari kelembutan hatinya, sehingga kita pun mampu menghadirkan kedamaian di dalam keluarga, di tempat kerja, di lingkungan masyarakat, dan dimanapun kita berada. Teman-teman setia RRI Pro 2 Indah yang terkasih dalam Kristus, semoga sabda Tuhan pagi ini membangkitkan harapan dalam hati kita. Datanglah kepada Yesus setiap hari melalui doa, membaca kitab suci, dan hidup dalam kasih kepada sesama. Bersamanya kita akan menemukan kekuatan untuk melangkah dan damai yang meneguhkan hati. Amin. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus mengundang kita yang letih lesu dan berbeban berat untuk datang kepadanya dengan penuh iman. Marilah kita menyampaikan doa-doa kita. Bagi Bapa Suci, para uskup, imam, diakon, biarawan, biarawati, dan seluruh pelayan gereja, semoga mereka senantiasa menjadi saksi kasih Kristus yang lemah lembut dan rendah hati, serta menghadirkan penghiburan dan harapan bagi umat yang sedang mengalami berbagai beban kehidupan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa dan negara, semoga Tuhan menganugerahkan kebijaksanaan, kejujuran, dan hati yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat, sehingga mereka mampu menciptakan kehidupan yang adil, damai, dan penuh kepedulian terhadap mereka yang lemah dan menderita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang memikul beban hidup, orang sakit, mereka yang berduka, kehilangan pekerjaan, mengalami kesulitan ekonomi, konflik dalam keluarga, atau pergumulan batin, semoga mereka menemukan kekuatan, penghiburan, dan kelegaan dalam kasih Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang mendengarkan sabda Tuhan pada pagi ini, semoga kita semakin setia datang kepada Kristus dalam doa, percaya kepada penyelenggaraannya, serta menjadi pewarta damai dan pengharapan bagi sesama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau mengetahui segala kebutuhan dan kerinduan hati kami. Dengarkanlah doa-doa yang kami panjatkan dengan penuh iman. Semoga dalam Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami senantiasa memperoleh kekuatan untuk memikul tanggung jawab hidup dengan sukacita dan menemukan kelegaan sejati. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau mengenal setiap beban yang kami pikul. Ajarlah kami untuk datang kepada-Mu dengan penuh iman dan kerendahan hati. Berilah kami hati yang tenang, kekuatan untuk menjalani tugas-tugas kami hari ini, serta kemampuan untuk menjadi pembawa damai bagi sesama. Semoga kami selalu menemukan kelegaan dalam kasih, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk kita semua. Salam kasih persaudaraan.
1: Amin. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Es teler-nya Mas, Mbak.
1: Mas, es teler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Es teler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya teler.
1: Mas, bisa aja. Tapi kalau nggak pakai bungkus plastik, bisa kan?
0: Apa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri.

0: waspada. Selamat pagi teman-teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro2 FM ND.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro2 FM. Teman terbaik kamu.

0: gerakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.
1: Punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif. Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi

Hai teman Pro 2 Indie, dengar baik-baik. Kau pelajar, kau mahasiswa, kau komunitas, atau kau anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi. Program yang kasih ruang buat kau semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16-17 WITA dari Senin sampai Jumat. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua.

Coba kamu lihat pantai itu. Bersih banget ya. Udaranya juga sejuk. Tidak ada sampah plastik. Banyak juga tuh pohon bakaunya. Tapi kamu tidak marah kan kalau aku jadi curhat begini? Soalnya dulu orang pada buang sampah seenaknya di pantai. Kadang buang hajat juga di situ. Dulu waktu kecil aku sering main bola di pantai itu. Eyang, sayang, lihat tuh sunsetnya. Wow, indah sekali kan? Seperti seperti cinta kita berdua. Kita sama-sama janji ya untuk tidak mencemari pantai dengan sampah. Kita sama-sama janji untuk tetap membiarkan pantai ini indah sampai nanti. Janji ya.

dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Teman Pro 2 saat ini tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak Teman Pro 2 yang beragama Katolik untuk memuji Bunda kita Perawan Maria lewat doa Angelus.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Selamat pagi teman Pro 2, sesaat lagi info Pro 2. Informasi pertama, kebakaran lahan hanguskan hingga 100 hektar di perbukitan Labuan Bajo. Dilansir dari rri.co.id, kebakaran lahan terbuka yang melanda kawasan perbukitan di sekitar pelataran Komodo Resort hingga wilayah Kerangel, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, pada Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur berhasil dipadamkan setelah tim gabungan melakukan penanganan selama kurang lebih 6 jam pada Rabu 15 Juli 2026. Laporan kebakaran diterima oleh Pos Pemadam Kebakaran melalui call center pada pukul 14.18 WITA dari pihak Nawa Bajo Resort.

Informasi selanjutnya, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur menjelaskan perkembangan pembayaran tunjangan profesi guru atau TPG bagi guru agama Katolik yang lulus pendidikan profesi guru atau PPG di tahun 2025. Sebagian penerima TPG masih harus menunggu pencairan karena keterbatasan alokasi anggaran dari pemerintah pusat. Informasi terakhir, kantor UPTD BKKBN Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat dilanda kebakaran di hari Rabu 15 Juli 2026 sekitar pukul 17.25 WITA. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut karena kantor dalam keadaan kosong saat kebakaran terjadi.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: deh, kamu capek dari pagi kerja terus?
1: Ya capek lah bang, dari pagi ngurus rumah, ngurus anak. Tapi ya gimana lagi, kan saya pilih.
0: Tapi katanya perempuan itu harus lebih ngurus rumah deh.
1: Terus menurut abang, laki-laki tidak bisa urus rumah, tidak bisa urus anak, semuanya harus perempuan, atau tidak boleh menangis?
0: Bukan begitu. Berarti yang kita butuhin itu bukan batasan deh, tapi saling dukung ya.
1: Iya bang, karena perempuan cuma butuh validasi perasaannya.
0: Tapi dihargai dan disetarakan. Jangan marah-marah lagi ya dek.
1: Perempuan berhak memilih, laki-laki berhak mendukung. Setara bukan soal siapa lebih tinggi, tapi berjalan berdampingan.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produk FMND. Teman.

90,2 FM Pro 2 RRIN ya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, good morning dan selamat hari Kamis buat teman Pro 2 yang manis-manis nih. Bagaimana kabar kamu di pagi hari ini? Semoga semuanya lagi in a good mood ya teman Pro 2. Buat yang lagi on the way kantor, ke sekolah, kampus, atau yang lagi ngopi cantik, atau mungkin masih rebahan sambil dengarkan frekuensi kebanggaan kamu nih, Priska menemani kamu spesial di Spada. Ayo kita buat pagi ini lebih bersinar, lebih happy, dan pastinya kurang bosan ya teman-teman Pro 2. Pagi ini kita akan ngobrol ya, tapi tetap santai soal aktivitas kamu. Maybe updatean informasi-informasi yang seru, yang menarik, sharing hal-hal yang lagi happening juga. Ada playlist kece yang Priska siapkan buat menemani mood kamu di pagi hari ini sampai nanti di jam 10 pagi teman-teman Pro 2. So don't go anywhere, okay? Dan kalau pagi hari ini kamu bangun dengan keadaan yang mungkin hatinya gundah gulana, nah, jangan sedih, jangan galau, karena Priska temani kamu. Ada Kepo Time, kita kasih kamu informasi seru. Ada tempatnya kamu bisa request lagu kesukaan kamu teman Pro 2 di Flourish Your Playlist di jam 7 nanti. Bisa gabung untuk request lagu. Ada Pro 2 Spot. And then kita akan ngobrol langsung juga dengan narasumber kita di jam 9.30 nanti teman Pro 2, sampai di jam 10 tentang narkoba. Tapi kita akan bahasnya tuh lebih ringan biar lebih kena kepada kamu teman Pro 2. Sebelum kita kasih kamu informasi, kita kasih kamu lagu dulu. Ada JB dengan Sorry.

0: amat sih lo.
1: Hei ya, sorry. Nih lagi baca pejabat tertangkap tangan terima uang korupsi.
0: Alah biasa aja Keles, gak perlu serius gitu. Udah umum kan kasus korupsi di Indonesia. Toh pembangunan tetap terlaksanakan sampai sekarang.
1: Nah ini nih wawasan sempit. Salah satu ciri negara maju itu tingkat korupsinya rendah. Lah kalau korupsi masih merajalela di Indonesia, negara kita tergolong negara berkembang dong.
0: Waduh, kok bisa gitu ya?
1: Jadi negara sedang berkembang itu belum punya sistem kelembagaan yang baik. Tingkat korupsi biasanya relatif tinggi dibanding negara maju. Kalau pengen negara kita maju ya jangan terbiasa sama korupsi dong.
2: Korupsi menghancurkan sendi-sendi negara, pemerintah, dan masyarakat.
1: Cegah dan hentikan dari sekarang.
2: Teman terbaik.

Sepakat, sependapat, dan relate sama lagu dari Caleb J featuring Bela Negara Abi dan Edo Abraham ini, Tak Mau Sendiri. Siapa di dunia ini yang mau sendiri? Ada sih, tapi kalau bisa berdua kenapa harus sendiri? Oke, teman-teman Pro 2, kita punya informasi seru di Kepo Time ya. Buat kamu yang lagi siap-siap masuk sekolah, apalagi ini sekolah menengah atas atau SMK, atau punya adik, keponakan, atau tetangga yang lagi cari sekolah, wajib kepoin informasi yang satu ini, teman Pro 2. Jadi SMKN 2ND memastikan proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2026-2027 secara gratis alias 0 rupiah. Nah, mulai dari sosialisasi sampai dengan pendaftaran online-nya, semuanya tidak dipungut biaya, teman Pro 2. Nah, setelah resmi diterima, baru nih ada iuran pendidikan yang mengacu pada aturan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan besaran maksimal Rp10.000, maksudnya Rp100.000 per bulannya. Dan selain itu ada biaya praktik sebesar Rp100.000 yang disesuaikan dengan jurusannya masing-masing. Dan kabar baiknya lagi, teman Pro 2, dilansir dari rri.co.id, SMKN 2ND juga punya kebijakan yang ramah buat keluarga nih. Jadi siswa dari keluarga yang kurang mampu akan didata biar bisa mendapatkan bantuan. Bahkan kalau ada kakak beradik ya, siblings yang sekolah bareng di SMKN 2ND, salah satunya dibebaskan dari seluruh biaya termasuk biaya prakteknya. Keren kan? Jadi tidak cuma fokus untuk mencetak kelulusan yang siap kerja, tapi SMKN 2ND juga berupaya untuk memastikan urusan biaya itu tidak jadi penghalang buat adik-adik kita, buat anak-anak untuk meraih pendidikan yang lebih baik lagi. Oke, okay, that's today's Kepo Time, teman Bro 2. Mungkin ada yang punya saudara atau teman kenalan yang pengen masuk sekolah, bisa nih join di SMKN 2ND. Tapi sepertinya sudah selesai pendaftarannya, teman Bro 2. Kalau ada informasi lain, nanti Priska sampaikan ya. Kita akan kasih kami informasi selanjutnya, special di Kepo Time. Tapi seperti biasa ya, kurang afdol kalau kita tidak menemani kamu dengan lagu-lagu yang dari bang lagu kita. Kita akan putarkan special di pagi hari ini, bad mood kamu apa naik? Saya jadi mood booster kamu, teman Pro 2. Kita back to 20 lagu ini 2016 ya, teman Pro 2. Zid dan Alicia Sarai dengan Stay.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok.

terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Alright teman Produa, kita masih di Kepoteng bareng Priska menemani kamu spesial di hari ini, di pada hari ini. Dan ada kabar menggembirakannya buat kamu yang sudah tidak sabar lagi menunggu informasi kemenangannya Argentina, teman Produa. Siapa yang masih kebangun sampai dengan sekarang karena tadi nonton semifinal di dini hari ya teman Produa? Because what a game. Argentina resmi check in ke final Piala Dunia 2026 setelah mereka comeback dramatis ya, mengalahkan Inggris tadi ya dengan skor 2-1. Dan yang bikin makin nyesek buat fans Inggris itu adalah gol penentunya itu lahir di injury time teman Produa. Dan awalnya Inggris sudah mencetak gol lewat golnya Anthony Gordon di babak kedua. Dan mungkin sudah banyak yang berpikir, aduh apakah akan coming home nih. Tapi ya teman Produa, Argentina langsung gaspol di menit-menit akhir. Ada Enzo Fernandez bikin skor imbang di menit ke-88 lewat tembakan jarak jauh yang keren pol. Dan boom, menit ke-90 plus 2, Lautaro Martinez tuh menyundul bola hasil umpan dari Lionel Messi. Dan game over, Argentina ke final. Yang menariknya nih, meski usianya tidak muda lagi, Messi itu tetap jadi pembeda ya teman Produa. Tidak harus selalu cetak gol, tapi satu assist penting di momen krusial itu sudah cukup menunjukkan kelasnya. That's why they call him a legend. God ya. Sekarang final impian pun resmi terjadi, Argentina versus Spanyol teman Produa. Dan menurut kamu siapa nih kira-kira yang akan angkat trofi? Apakah Argentina bisa back to back juara dunia ataukah justru Spanyol yang akan bikin kejutan? We never know. Mungkin teman Produa, kamu fans Argentina sekarang ini lagi happy ya, moodnya langsung naik ke atas langit ya. Harinya kayaknya happy sekali ya. Ini di Kamis pagi ini teman Produa semuanya full senyum ya kan, karena Argentina menang. Oke, congrats buat Argentina untuk melaju ke babak selanjutnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baiklah teman produk, itu informasi spesial di Kepo Time. Untuk kamu biar makin upgrade informasi-informasinya, bisa kalian ceki-ceki di laman resmi kita rri.co.id. Oke, kita akan kasih kamu informasi seru lainnya. Juga mau ajak kamu untuk gabung request lagu kesukaan kamu di jam 7 nanti teman produk spesial di Flores Your Playlist. So here we go. Lagu dari Tenzi menemani kamu garam dan madu.

0: teman-teman Pro 2, sesaat lagi FYP nih, Flores Your Playlist.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist. Waktunya kamu request lagu favorit kamu. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist kamu, cerita kamu.
0: RRI Pro 2 FM Indie, Instagram @Pro 2 Indie, Facebook Pro 2 Indie.

Halo teman Produa, welcome di Flourish Your Playlist. Kamu bisa request lagu kesukaan kamu teman Produa, boleh call atau mau kirim chatnya di line WhatsApp kita 082-147-650-422. Lagu yang mungkin lagi kamu dengarkan terus-terusan nih teman Produa, yang menemani aktivitas kamu, atau lagu yang membuat kamu mengingat seseorang, atau lagu-lagu untuk kamu bernostalgia atau teman Produa. Lagu apapun akan kita putarkan spesial di Flourish Your Playlist ini. Tapi kalau boleh ya, jangan lagu galau teman Produa. Kalau pagi-pagi dengan lagu galau, langsung down, mood kita down, semuanya down, down, down, dan down teman Produa. Oke, sembari kita tunggu kamu gabung, silakan untuk kirim pesannya, kirim requestannya, mau cerita juga boleh ya teman Produa. Tapi kita putarkan dulu lagu yang berikut ini.

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter bayi kamu.
1: Siapi muter bayi kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flourish Your Playlist.
0: Flourish Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu. Playlist.

bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

This one's for you dari David Guetta featuring Zara ya teman produser. Spesial buat kamu yang hari ini merayakan kemenangannya lagi-lagi. Ada requestan yang masuk dari Kak Herlin, katanya mau diputarkan lagu dari Santi Berharap Tak Berpisah. Dan lagu ini untuk seseorang yang ada di hatinya, ya ingin agar seseorang itu tidak pindah ke lain hati. Siap. Laksanakan Kak Santi. Akan bersiap putarkan untuk Kak Santi di FYP. Tapi bersiap tetap tunggu kamu untuk gabung sama kita di line WhatsApp kita 082 147 650 422.

0: gak punya duit nih.
1: Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

your playlist buat Oma Seril. Oma, kalau Oma dengarkan suara Priska, Oma bisa gabung untuk telepon Oma, request lagu kesukaan Oma di for your playlist ini. Oma Seril, kakak Anita Zayang, kakak Safi, silakan gabung untuk request lagu kesukaan kalian. Dan ada yang gabung nih teman Bro 2, seseorang yang katanya mau diputarkan lagu yang judul dari dia ini, lagunya anak Gen Z ya teman Bro 2, sudah kelihatan nih kesukaannya Gen Z, dangdut koplo tapi sangat relate dengan keinginan anak sekarang, hipdutnya ini teman Bro 2. Oke deh, sambil kita kasih kamu lagu, tetap tunggu kamu, tunggu terus ya untuk gabung sama kita di line WhatsApp kita 082-147-650-422. And Priska mau ucapkan happy birthday buat teman Pro 2 yang hari ini berulang tahun. Semoga kamu panjang umurnya, sehat selalu dan diberikan hal-hal baik di usia yang baru ya teman Pro 2. Stay happy and always healthy.

dan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

0: Selamat pagi, Oma Seril.
1: Selamat pagi, Nona Priska cantik.
0: Oma, selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini, Oma?
1: Puji Tuhan, kabar Oma baik dan sehat. Okay. Bagaimana kabar sebaliknya?
0: Kabar saya baik juga, Oma. Puji Tuhan, sehat juga. Oma Seril mau request lagu apa nih, Oma? Kemarin kan lagu, Oma, lagunya Tulus. Ini mungkin beda. Oh, record lagu apa, Oma?
1: Dari Armada.
0: Armada, judulnya?
1: Pergi pagi, pulang pagi.
0: Oke, pergi pagi, pulang pagi. Salam-salamnya, Oma, silakan.
1: Yang pertama untuk Nona Priska bersama operator yang lagi bertugas.
0: Iya. Yeah.
1: Selamat pagi, selamat bertugas, semoga semangat selalu, Tuhan memberkati.
0: Oke.
1: Dan juga untuk Yeri di Detuk Alu, selamat pagi, Bung Iros di Bengawani, selamat pagi, Putra Mus, selamat pagi, dan semua pendengar setia Pro 2 yang lagi pantau pagi hari ini, semua-semuanya dengan ucapan selamat pagi semua, selamat beraktivitas.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Oma juga selamat beraktivitas. Semangat, iya. Jaga kiosnya, Oma ya. Semoga rezekinya lancar hari ini.
1: Amin.
0: Amin. Oke, Oma. Thank you, Oma.
1: Terima kasih.
0: Oke. Oke, teman-teman Pro 2, requestan dari Oma Seril akan kita putarkan setelah beberapa lagu ini.

Itu tadi beberapa lagu spesial buat kamu di Forest Your Playlist. Dan requestan terakhir sebelum kita menutup perjumpaan kita, ada requestan dari Bang Irul, katanya selamat pagi Kak Priska, mau dong request lagunya Anji. Judulnya Kau, mau salam aja untuk anak istri, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan. Untuk Kak Priska, thank you. Terima kasih Bang Irul. Akan Priska putarkan requestan Bang Irul. So buat teman-teman produser yang belum sempat gabung ya sama kita di Forest Your Playlist, bisa gabung nanti di Produser Hitlist di santai siang. Nanti siang dari jam 10 sampai di jam 12 siang teman-teman produser. Oke deh, ini dia Anji dengan Kau.

0: Sudah waktunya pamit nih. Terima kasih telah mengikuti Flores Your Playlist.
1: Flores Your Playlist.
2: Playlist kamu, cerita kamu.
0: Sampai bertemu kembali.